16 tahun sekarang mendominasi yang namanya Jakarta sebagai ibu kota ya. Dan apakah ini ada hubungannya sama yang nanti kita bakal dapetin bonus demografi? Gak tahu juga ya, tapi yang jelas saat ini sih yang paling banyak dari boomer, X, terus milenial itu adalah anak usia 0 sampai 4 tahun dan mendominasi struktur populasi. Dan BPS juga mencatat periode 2005 sebagai masa transisi antar generasi, yaitu bayi yang lahir sepanjang tahun 2025 menjadi angkatan pertama generasi beta. Tuh, udah beta aja.

105 FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga ya, nemenin lu juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Nah, setelah Spider-Man 5 Brand New Day ya, rencananya bakalan break dulu nih buat Tom Holland dan Zendaya. Karena sejak Spider-Man 5 masuk dalam rencana Marvel, Presiden Marvel Studio yaitu Kevin Feige bilang kalau mereka telah memiliki rencana untuk Spider-Man 5. Namun sebelum kembali mengenakan kostum, Tom Holland dan Zendaya akan mengambil waktu untuk istirahat dalam kesuksesan besar Spider-Man New Day. Ya, bulan madu dulu kali, ya gak sih? Meski demikian, belum ada jadwal produksi atau tengah rilis yang diumumkan, pernyataan Feige menjadi sinyal kuat bahwa perjalanan Spider-Man di MCU masih bakal berlanjut. Kita tungguin aja ya, sambil minum teh hijau dari ular.

Indonesia yang tahun ini punya tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pemerintah menyiapkan segala agenda utama berupa upacara kenegaraan dan penyerahan kuota tunjangan bagi masyarakat. Tema nasionalnya adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur sebagai acuan semangat perayaan di pusat dan daerah. Upacara di Istana Negara, di mereka gitu ya, menyediakan sekitar 18.100 kuota kursi bagi penyerahan yang hadir langsung melalui mekanisme pendaftaran daring atau juga WAR ya. Awal rangkaian bulan kemerdekaan sudah dimulai dengan zikir dan doa kebangsaan kemarin ya, tanggal 1, terus juga partisipasi daerah dan instansi, pemasangan atribut, spanduk. Lo udah pasang bendera belum tahun 2022?

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang nemenin lu juga ditunggu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ada Tiffany Kenanga ya, kata siapa sih? Kadang-kadang apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani sehari-hari sehidup-hidupnya gitu ya, suka diputarbalikkan sama seseorang. Sampai kita begini, lu kata siapa sih? Lu kayaknya bisa menerangkan hidup kita lebih jelas gitu. Dan itu sangat-sangat berbeda gitu sama apa yang kita jalanin ya. Untuk orang yang suka menceritakan sesuatu yang memutarbalikkan fakta gitu ya. Gue gak tahu sih, biasanya intensinya apa ya. Yang lucu adalah ketika justru yang diceritain lebih percaya, ya gak? Itu fenomena-fenomena terjadi lah. Dimanapun ya, di sekolah, di kantor gitu. Ya udah, masih bakal gue temenin teman berdua. Ini ada lagu selanjutnya bakal gue puterin dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Judulnya Aku Harus Pergi. Jangan kemana-mana ya. Masih gue temenin pokoknya sampai jam 10 nanti deh. Di Sepada, selamat pagi teman berdua.

Pro 2 Jakarta masih bersama Angga yang masih nemenin lu tentunya di Spider Selamat pagi teman Pro 2. Ada satu film yang lagi gue tunggu-tunggu yaitu Operasi Pesta Copet yang dimenangin sama Iqbale setelah sama Deniko, Bang Eniko Emot yang emang udah sering bikin video klip, sering bikin jadi orang di balik layar lah ya untuk sebuah pertunjukan, dan ini juga adalah satu personel dari Seringai. Bercerita tentang pengalamannya waktu di Colomadu manggung ngelihat banyak skena-skena yang pakai baju band tapi ternyata mereka kumpulan copet gitu ya. Dan ini coba dibikin filmnya mengambil latar acara festival Pesta Pora kemarin. Wah, bakal secopet apa ya? Paling nggak kita bisa tahu nih cara-cara mereka nyopet supaya kita nggak kena copet teman berdua.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sultim FM Radio Jakarta, masih bersama Angga yang nemenin lu tentunya di hari Selasa ini. Tentunya di hari Selasa yang menurut gue harusnya sih lebih chill ya dibandingin hari Senin kemarin. Cuacanya juga kalau kemarin benar-benar panas deh. Gokil, siang-siang tuh bisa panas banget. Walaupun katanya cuma berawan ya, atau juga cerah. Apapun itu teman berdua, kalau kemarin si Dave pun sempat cerita kalau misalnya dia lebih suka panas sih daripada hujan. Secara dia pakai motor, pakai sepeda, jadi jalanan juga kering, gak becek ya gak sih. Kalau gue sih jujur termasuk orang yang suka hujan gitu, biar bisa mendengarkan suara rintik hujan yang menurut gue itu bikin apa ya, bikin healing gitu, bikin sedikit anti anxiety. Bahkan kadang-kadang gue suka iseng-iseng tuh nyalain YouTube atau apapun gitu ya, Spotify, buat muterin suara hujan gitu kalau mau tidur, yang ada gluduk-gluduknya gitu. Kayaknya kayak ditemenin, tidur kayak dipeluk gitu. Ya udah, kita bakalan denger dulu satu lagu ya, From Little Mix with Love Me Like You.

0: Iya, itu dia, setia payung sebelum hujan. Tapi gue mau tanya sama teman Pro 2, kalau misalnya lagi di perjalanan, apa yang disiapin? Google Map pasti ya. Pengen tahu info traffic terupdate dari NTMC Polri? Coba kita cek ya.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Kali ini kita bakal dengarkan info traffic dari Brigadir Dela. Silakan Brigadir Dela.
2: Baik, terima kasih Angga dan selamat pagi teman Pro 2. Dengan saya Brigadir Dela melaporkan arus lalu lintas terkini di sejumlah titik DKI Jakarta. Yang pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari flyover Tendean menuju Pancoran terpantau lancar. Dan untuk di arterinya dari Pancoran menuju Kuningan maupun arah sebaliknya terpantau ramai dan cenderung tersendat. Sedangkan di tol dalam kota dari Pancoran menuju Kuningan maupun dari arah sebaliknya di tol dalam kota terpantau masih kondusif ramai lancar. Next, kita bergeser ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari Dan Mogot menuju ke Jalan Ledjen S. Parman terpantau ramai lancar. Dan dari arah sebaliknya juga masih kondusif ramai lancar. Namun, volume kendaraan juga sudah mulai terjadi dari arah ini. Kami ingin bagi para pengendara untuk tetap ikuti arahan petunjuk yang ada di lapangan. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Dela. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Terima kasih.
0: Terima kasih buat Brigadir Dela. Selamat bertugas kembali ya.

Well, sudah jam 9 lebih 22 menit ya. Mungkin banyak di antara lo tuh yang gak pernah dengar satu aplikasi namanya Winim. Kalau zaman gue sih pasti banyak tahu tuh ya, yang seumuran sama gue gitu ya. Tadi bawa gue sedikit lah gitu. Tapi gue yakin Gen Z gak ada yang tahu Winim sih. Nah, Winim ini adalah salah satu pemutar lagu paling legend tuh zaman itu. Ada Windows Media Player, tapi Winim kayaknya kalau buat lagu nomor satu sih. Simple gitu ya, tampilannya gak begitu ribet. Cuma tinggal drag-drag aja, masuk di playlist, bisa diputar. Bisa di-repeat, bisa di-loop gitu. Bahkan ada equalizer-nya, lu bisa adjust gitu ya, sesuai yang lu suka. Winim. Nah, katanya Winim bakalan comeback di tahun 2027. Setelah dia itu berkolaborasi sama Deezer, ya. Aplikasi ini bakal ngasih akses ke jutaan lagu streaming, podcast, radio, internet, sampai koleksi musik pribadi dalam satu aplikasi. Yang bikin makin seru, fitur ikonik seperti skins alias tampilan yang bisa di-custom tetap dipertahankan. Dengan wajah baru, Winim siap bersaing nih sama Spotify, sama Apple Music. Seru sih buat nostalgia ya.

0: Selesai FM Pro 2 Jakarta. Lo tau dong kalau ini sebenarnya dulu yang nyanyi yang pertama kali tuh Acha Septriasa. Ya gak sih? Satu soundtrack gitu deh. Kan nyanyi sama Mahalini dan keren sih ya. Kayak lagu Mencintaimu juga kan tempat dibikin bareng sama Mami Kade berdua gitu ya, sama penyanyi aslinya. Yap, sekarang jam 9:32 sekarang. Ya, buat lo yang juga sudah merasa hawa-hawa dari HUT RI ke-81 sudah berasa. Iya, benar. Apalagi banyak event kayaknya tahun ini ya. Salah satunya adalah event lari gratis sambil ngerayain HUT RI. Dalam rangka memperingati HUT ke-81, pemerintah menggelar Merdeka Run. Rencananya itu 29 Agustus. Dan ini gratis jadi penutup rangkaian perayaan kemerdekaan tahun ini. Ada 3 kategori, startnya dari Istana Merdeka. Tapi cuman terbatas 8.000 peserta ya. Jadi harus ngeluar juga nih. Sampai saat ini pemerintah belum bisa mengumumkan jadwal dan mekanisme pendaftarannya. Jadi pantau terus aja informasinya ya. Siapa tahu jadi penari di acara Merdeka bukan hanya dapat medali ya nanti. Dapat emas Monas dibagi-bagi. Enggak. Tungguin ya, Merdekaran dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-81.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Salsa FM Pro 2 Jakarta, ada Salma Salsabil. Boleh juga, boleh lah. Boleh lah, apapun yang lo pengen untuk bisa menjadi seseorang yang bahagia, apapun bisa lo lakuin selama itu tidak mengganggu kebahagiaan orang lain juga, ya gak sih? Dan abis ini bakal ada kebahagiaan dengan cara melihat request request dari teman Pro 2 ya. Ya di Pro 2 Hitlist bareng sama iPhone. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Charmedian.
6: Info Pro 2.
7: Kabar pertama dari persiapan ketat panggung sepak bola tanah air di mana seluruh skuad tim nasional Indonesia dilaporkan sudah bangun lebih pagi hari ini guna menjalani persiapan fisik intensif jelang laga kontra Singapura di Stadion Jalan Besar pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Penyesuaian jadwal dan kedisiplinan waktu ini diterapkan oleh tim pelatih untuk memastikan kebugaran tubuh serta tingkat konsentrasi. Para pemain berada di kondisi puncak saat berlaga di markas lawan. Skuad Garuda menegaskan komitmen penuh mereka untuk tampil menekan sejak menit awal demi mengamankan poin penuh di laga penentu grup tersebut. Beralih ke panggung olahraga multi-event terbesar se-Asia di mana Komite Olimpiade Indonesia secara resmi menetapkan 432 atlet dari 35 cabang olahraga yang siap diterjunkan untuk membela tim Merah Putih di ajang Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang yang akan berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Selain diperkuat ratusan atlet pilihan yang telah lolos seleksi ketat, kontingen Indonesia juga bakal didampingi oleh 148 pelatih dan ofisial serta 32 personil di tim Chef de Mission. Pihak kementerian dan federasi optimis pengerahan atlet-atlet terbaik ini mampu mencatatkan rekor prestasi baru serta mempertahankan tren positif olahraga nasional di kancah Asia.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir datang dari ranah hiburan global di mana raksasa industri K-pop HYBE dikonfirmasi tengah bersiap meluncurkan girl group baru mereka.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Jam 10 hari Selasa, udah di bulan baru ketemunya. Barengan sama Evonature Media nih di tanggal 4 Agustus 2026. Bakalan Evon temenin di santai siangnya dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Widih, dunia radio lagi seru-serunya ya. Banyak banget nih yang lagi membahas teman Pro 2. Semoga kamu tetap betah dengerin Pro 2 FM Jakarta barengan sama Yvon ya. Yang mau kita request boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Jangan lupa buat kasih nama, lokasi kamu di mana, baru requestannya apa. Kita buka putaran pertama Yvon sama lagu dari Archie Widianto, Cerita Cinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Yang baru banget kamu dengerin lagu kolaborasinya Marion Jola barengan sama Lale Ilmanino. Wah, rayu, coba rayu aku dong. Yang pengen diputerin lagu-lagu enaknya. Cara rayunya gimana? WhatsApp aja udah, kasih tahu nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa, teman Pro 2 ya. Mau curcol sedikit juga boleh, nyeritain kenapa pengen banget dengerin lagu itu di Pro 2 FM Jakarta ya. Mau lanjut bacain lagu yang di request dari Nuriana Bekasi yang mau dengerin lagunya Elemen, Rahasia Hati. Sudah siap ada di playlist. Widih, punya rahasia apa sih? Kalau punya rahasia bagi-bagi dong. Leh, itu namanya bukan rahasia dong ya. Nama Robi di BSD yang sudah request dari tadi mau dengerin lagunya Perunggu. Pastikan Rio Akhiri Malammu. Sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Ada Safia juga yang enggak pernah absen ikutan lomba enggak tuh. Karena udah bulan Agustus kepikirannya lomba terus ya. Pengen dengerin lagunya High Five Pelangi. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Sebelum itu kita singalong dulu yuk sama Rahasia Hati.

0: Etik, seberapa pentingnya sih laut buat Indonesia?
1: Penting banget lah, soalnya sebagian besar wilayah Indonesia itu laut.
0: Iya ya, bahkan 2/3 wilayah kita tuh lautan. Laut itu kaya banget loh, bukan cuma soal ikan, tapi juga budaya, ekonomi, dan lingkungan.
1: Nah, cakep. Bener banget tuh, banyak banget orang yang hidup dari laut. Mulai dari nelayan, pariwisata, sampai sumber makanan dan oksigen juga dari sana.
0: Makanya penting banget kita jaga laut. Jangan asal buang sampah, jangan ambil hasil laut sembarangan, dan dukung zona konservasi, bener gak?
1: Yap, setuju. Karena laut bukan tempat buang masalah, tapi sumber kehidupan.
0: Laut adalah jantung Indonesia. Yuk, jaga bersama untuk hari ini dan nanti.

buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, masih ditemani barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 ya. Di jam-jam segini lo bebas sih mau pilih lagunya siapa, judulnya apa. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105 ya. Mau lanjut bacain lagu yang di request dari Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Fatin, Dia. Nanti gue cariin dulu ya. Terus ada juga Yuli di Jakarta Barat, pesannya semoga Agustus ini baik-baik aja sih, amin. Request lagu yang netral, sorry, nanti gue cariin dulu ada atau enggak ya. Terus ada juga dari Ilham di Jakarta, pengen dengerin lagunya Katy Perry yang The One That Got Away. Sudah siap ada di playlist, bakalan info puterin sekarang juga. So buat kamu yang pengen diputerin juga lagu-lagu favoritnya, langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105.

Maria pernah berjuang, salah satu pemenang bintang radio. Waduh, bentar lagi nih bintang radio ada teman Pro 2. Jadi buat lo yang punya suara keren, suara yang enak banget didengerin, pokoknya pantengin terus aja ya Instagramnya @pro2fmjkt. Nanti kita bakalan update kapan kira-kira pendaftaran untuk bintang radio ini teman Pro 2. Sama nih warga Indonesia yang lagi menunggu-nunggu gitu ya, event lari gratis sambil ngerayain HUT Republik Indonesia. Jadi dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah bakalan menggelar Merdeka Run 2026 yang katanya nanti dijadwalkan berlangsung hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan menariknya, ajang ini tuh gratis dan akan menjadi penutup rangkaian perayaan kemerdekaan tahun ini. Ada 3 kategori dengan garis start di Istana Merdeka. Terus kuota dari eventnya ini terbatas hanya untuk 8.000 peserta aja. Jadi kayaknya ini harus siap-siap nge-war sih. Kalau pendaftarannya sudah dibuka nanti ya, karena sampai sekarang pemerintah masih belum mengumumkan jadwal dan juga mekanisme pendaftarannya seperti apa teman Pro 2. Yang pasti pantau terus informasinya bareng-bareng jadi pelari culture sambil ngerayain HUT RI ke-81. Kalau yang ini gak perlu ditunggu lama-lama karena bakalan inform puterin lagu Havana Camila Cabello yang direquest dari Ruth di Tangerang. Terus ada juga Fiska di Jakarta yang pengen dengerin lagunya Slang, I Miss You But I Hate You. Dan Tiffen bakalan puterin buat kamu, ditungguin aja sama satu lagu yang direquest dari No Name. Pengen banget dengerin lagunya Sam Smith featuring John Legend, Lay Me Down.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Hitlist. Produa Hitlist masuk di putaran kedua, masih ditemenin barengan sama Ivan Nature Median dan masih bakal puterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Kita buka dulu yuk di putaran keduanya sama lagu dari Jazz, berdua bersama.

Hello, masih ditemenin barengan sama Yvonne sama Bro 2. Mau say hello dulu sama Chia yang mau request lagu katanya Seventeen cabang Korea. Lagu apa aja yang ada di playlist kakak, makasih, arigato, kamsahamnida. Semua aja disebut ya. Sama-sama, nanti gue bakalan cariin, ditungguin ya. Terus ada juga dari, mana ya, namanya gak ada lagi. Salam dari Kalimantan Timur aja, jauh banget. Tapi kalau di bio WA-nya namanya Sabrianis ya. Mau request lagunya Love dong, yang Love Like That. Nanti gue cariin dulu, ditungguin aja. Terus ada juga dari No Name, nomornya 08220411 sekian sekian, yang pengen dengerin lagunya Yura Yunita, Tutur Batin. Udah lama juga gak dengerin lagu ini. Langsung aja kita play dulu yuk.

0: lokal.
1: Oh, pernah dengar nggak sih tentang kewirausahaan sosial?
2: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya nggak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
1: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang nggak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
2: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
1: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
2: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
1: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
2: Setuju.

menuju jam-jam makan siang. Ada yang udah mulai pesan makanan di jam segini. Pesan makanannya apa tuh sama Bro 2? Boleh dong racunin kita buat kasih tahu gitu ya. Makanan apa yang enak banget dimakan di tanggal-tanggal segini? Kayaknya bebas deh buat makan apa aja secara tanggalnya masih muda banget. Mau lanjut bacain lagu-lagu requestan dari teman Bro 2 yang pengen ikut request juga boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Ada Anissa di Jakarta Barat yang pengen dengerin lagunya BTS Swim. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu, ditungguin ya. Terus ada juga dari Haika, panggil aja aku Pita. Pita apa nih? Pita suara atau Pita kado? Mau dengerin lagu Trauma dong kak. Wah, lagunya udah lama juga nih gak kita puterin. Elsia featuring An Story sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus ada juga dari Tama, pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia, Pericinta. Wah, ini sekaligus curcol ya. Semoga tidak ada tembok penghalang di antara kalian ya. Sekarang kita singalong dulu sama lagu dari BTS yuk. Swell.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

masih ditemenin barengan sama Yvonne sama Pro 2. Ini kayaknya tinggal beberapa lagu penutup di Pro 2 Hitlist kali ini. Thank you buat kamu yang udah ikutan request. Kalau hari ini belum diputerin, besok ya, coba lagi. Dari jam 10 sampai jam 12 siang pokoknya teman Pro 2, kalau gue udah opening langsung lo gas WhatsApp di Pro 2 FM Jakarta ya. Mau saya hello dulu sama Keishi yang pengen dengerin lagunya Wiz Khalifa featuring Charlie Puth, See You Again. Oke, nanti Ivan bakalan muterin buat kamu. Ada Gabriel di Kelapa Gading yang pengen dengerin lagunya Adrian Halif, Menawan. Terus ada juga dari, hai kak, aku Tami, salam kenal, baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, cinta banget deh sama lagu-lagunya. Widih, seneng deh kalau kayak gitu. Ini lagu dari teman Pro 2 yang pilih ya. Pengen dengerin lagunya Suara Kayu, Kaktus, boleh gak kak? Boleh. Sudah siap ada di playlist, bakalan Ivan puterin, ditungguin aja. Kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 7 menitan lagi.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Satu lagu terakhir di Pro 2 Hitlist barengan sama Ivoin di hari Selasa 4 Agustus 2026 teman Pro 2. Wah, ini kayaknya sama seperti cuaca di negara mana gitu ya. Di belahan kota mana mungkin yang lagi hujan teman Pro 2. Kalau dilihat dari lantai 6 Gedung RRI Jakarta terlihatnya agak mendung ya sore. Sore gak tuh, siang hari ini. Gimana cuaca di sekitaran lo? Apakah hujan juga? Hujan juga gak tuh? Di sini gak hujan, baru mendung aja ya. Lagu terakhir, The Script, Rain.

Besok di putaran ketiga jam 12 siang. Selamat makan siang, selamat menikmati istirahatnya sambil aku temenin sama yang seger-seger. Di UMKM Connect nanti gue bakalan kasih tahu satu UMKM yang jualan produk jualannya itu seger banget teman berdua. Tapi nanti, sekarang kita singlong dulu sama lagu Salah dari Samuel Cipta.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, ditemenin barengan sama Ivan Nature Median di UMKM Connect. Dan kali ini Ivan bakalan ngajak ngobrol owner lagi dong pastinya, dari usahanya Koko Niche, ada Kak Elvian. Halo Kak Elvian.
1: Halo.
0: Selamat siang Kak.
1: Siang juga.
0: Oke, sudah terhubung via Zoom siang hari ini. Aku mau tanya-tanya sih, ini udah usaha keberapa nih dari Kak Elvian, Koko Niche?
1: Niche itu kalau untuk bidang kuliner ini yang pertama.
0: Oh, ini yang pertama. Tapi sebelumnya sudah pernah mencoba membuka usaha tapi di bidang beda lagi, Kak. Di bidang lain maksudnya.
1: Sebelumnya pernah coba di bidang baju ya, fashion.
0: Oh, fashion. Oke. Jadi ini F&B pertama kali. Jadi gimana ceritanya waktu itu pengen terjun di bidang F&B ini, Kak?
1: Awalnya sih sebenarnya aku kayak pekerja kantoran biasa sih, Kak.
0: Oke.
1: Iya, terus habis itu emang kebetulan di tahun ini juga ini aku kena layoff juga, Kak.
0: Oh, turut bersedih. Ya. Terus Kak.
1: Terus ya udah, terus aku kayak coba cari cara lah, cari titik baliknya gimana. Kayaknya kayak ya udah apa, aku nggak kantoran lagi, aku coba bikin usaha nih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, iya, aku mulai kira brainstorming terus setiap hari. Kira baru ketemu nih apa, kayak coba ini coba ini. Dapat nih ide-ide ya. Oh, bila ini kayak coba ini ada bikin apa jeli kelapa gitu. Boleh nih aku coba jalanin aja, akhirnya keterusan sampai sekarang.
0: Oke. Kak, tapi kan mungkin kalau dijelasin secara singkat tuh kayak mudah banget gitu ya. Ini kata orang nih, katanya kalau misalkan kamu pengen terjun menjadi pengusaha gitu ya, pengen terjun, pengen jualan, itu katanya mentalnya tuh harus mental baja, gak bisa mental tempe gitu ya. Ini kamu yang backgroundnya seorang karyawan, kena layoff, terus tiba-tiba pengen buka Koko Niche ini tuh apa ya yang jadi motivasi kamu yang kayak, kenapa gak milih untuk ngelamar lagi deh dengan background gue gitu, dengan skill yang gue punya gitu.
1: Iya, sebenarnya sempat kepikiran juga sih seperti itu, cuma kayak untuk sekarang kayaknya aku lebih milih untuk mau coba usaha sendiri dibanding kerja kantoran lagi, karena untuk kerja kantoran sendiri aku udah sekitar 3 tahun sih kalau
0: Oh, 3 tahun itu yang akhirnya kena layoff ya Kak ya.
1: Iya.
0: Tapi backgroundnya orang tua atau keluarga ada yang usaha juga nggak sih?
1: Kebetulan kalau keluarga di bidang fashion.
0: Oh, usahanya. Yang tadi dibilang ya.
1: Iya.
0: Jadi memang dari kecil tuh sudah terbiasa melihat keluarga yang memang berdagang gitu ya Kak ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi Koko Niche ini dibentuk di tahun berapa?
1: Di tahun ini, kebetulan di bulan, untuk bulannya aku lupa.
0: 2026 bulan, lupa ya Kak?
1: Ya,
0: udah jalan berapa bulan kurang lebih?
1: 3 bulan.
0: Oh baru banget, 3 bulan.
1: Iya baru
0: banget. Terus waktu itu tuh kenapa sih akhirnya memilih Koko Niche aja deh? Ini kan Koko Niche ini produknya adalah coconut jelly 100% gitu ya, kelapa muda. Nah, kepikirannya ini karena kamu suka sama kelapa atau ini makanan keluarga yang kayaknya orang harus coba deh, ini enak banget gitu?
1: Sebenarnya kalau kepikiran kenapa kelapa sih, sebenarnya karena aku mikirnya kayak kelapa ini masih jarang orang untuk jadi dessert gitu sih Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, kayak tiba-tiba kepikiran kalau misal kan aku pernah lihat di sini dia kayak banyak kayak tiba-tiba kelapa ini kayak dibikin jadi puding gitu kan Kak. Nah ya, sampai sekarang jadi kepikiran kayak, oh kayak kalau kelapa ini kayak masih bisa kayak aku bikin sesuatu gitu. Iya, mulai dari situ sih awalnya.
0: Oke, pantesan sekarang ini ya background zoomnya pohon kelapa ya Kak.
1: Iya dong.
0: Terus awal mula kan udah ada tuh ide kayak begitu. Berarti kan kita harus cari distributornya, bagaimana cara mengemas produknya supaya tetap aman gitu. Itu gimana Kak R&D-nya?
1: Nah, pertama pastinya aku cari dulu dong. Aku harus cari supplier kelapanya.
0: Betul,
1: yang pasti.
0: Betul. Nah, itu dari mana? Dari pantai mana?
1: aku udah sempet cari-cari sih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, cari awalnya cari sekitaran di Jakarta dulu kan, cari.
0: Ini nih nyari via online aja atau kamu benar-benar keliling?
1: Awal aku cari lewat online dulu, abis itu baru aku langsung pergi ke titik lokasinya.
0: Ke lokasinya. Oh, oke. Okay. Berarti benar-benar search sendiri ya, Kak ya?
1: Iya, waktu itu dibantu sama ada pasangan aku sih buat gue.
0: Oh, sweet banget. Jadi barengan ya, barengan sama pasangan. Oke, okay. Terus akhirnya dari sebuah ide kamu yang pengen buka ini, terjadilah Kokonichi ini berapa lama waktu itu persiapannya?
1: Persiapan itu berarti, kalau persiapan kayak sebelum Juni ya, berarti kurang lebih 2 mingguan sih. Aku sampai
0: persiapannya cepet banget ya?
1: Ya soalnya, ya karena kebetulan emang lagi di rumah aja sih, jadi aku langsung aku kerjain terus.
0: Gimana caranya gitu ya, biar tetap ya, ada penghasilan caranya? Income gitu ya Kak ya? Ya
1: karena kan emang udah, yang biasanya dapat gaji per bulan kan tiba-tiba langsung.
0: Oh sedih banget. Nah terus rasanya gimana Kak? Ini kan udah jalan 3 bulan, yang tadinya punya fixed income dari sebuah perusahaan gitu ya, kita bekerja setiap harinya, sama sekarang menjadi owner Kokonichi nih, ada perbedaan plus minusnya apa gitu?
1: Ya plusnya sih lebih enak secara time management-nya ya, karena mau diurusnya kapan aja. Cuma minusnya berarti sekarang kita yang fokusnya itu kita harus gimana cari dapat pesanannya itu sih.
0: Oh.
1: Ya karena kita masih baru kan, kita masih kecil.
0: Gimana cara untuk memasarkan orang tahu adanya Kokonichi ini gitu ya?
1: Iya betul.
0: Oke, kalau mau beli tuh biasanya pengiriman dari mana Kak?
1: Dari Jakarta Barat.
0: Oh dari Jakarta Barat. Ini ada store-nya atau online aja?
1: Saat ini kita belum ada store, kita masih ya buy online lah, buy WA gitu.
0: Oh, by online, oke. Jadi prepare-nya 2 minggu, waktu itu pertama cari distributor, terus ketika sudah dapat, apa yang kamu lakuin?
1: Dapat, baru itu fokus cari apa? Bikin adonan dasarnya, kita cari gimana ini, mau kayak gimana sih bentukannya, kayak di jelly-nya mau kayak gimana. Nah itu sebenarnya udah pulang berapa kali, dan itu sampai satu keluarga kayak udah mulai bosen sama kelapa kayaknya. Aku coba-coba sampai bosen gitu.
0: R&D-nya terus yang suruh cobain keluarga gitu ya?
1: Ya keluarga lah, pasangan, temen lah, semuanya aku suruh cobain terus.
0: Oke, sampai akhirnya nemu rasa yang tepat, rasa yang pas. Terus apa yang kamu lakuin lagi?
1: Terus baru aku mencari kayak, baru memikirkan durasi kelapa. Karena kelapa ini kan masuk ke buah yang cepat basi ya.
0: Rentan ya. Nah,
1: iya rentan, maka aku baru mulai cara pikirin ini gimana sih kalau dipendam dalam kulkas ini bisa bertahan berapa lama.
0: Ketahanan berarti ya?
1: Iya, tingkat ketahanan kelapanya itu sendiri.
0: Dan akhirnya tahannya berapa lama Kak kalau di dalam kulkas?
1: Kalau dalam kulkas tahan 2-3 hari.
0: 2-3 hari, oke. Iya. Terus kalau misalkan di luar berarti cuma 1 harian aja ya?
1: Iya, kalau di luar pasti 1 harian udah pasti ada pesan.
0: Oke. Mau tahu sih, penasaran produk Kokonichi ini kayak gimana sih? Belum bisa dibayangkan. Ini ketika buka kelapa apa? Ada tadi bilangnya udah ada jelinya gitu ya. Tapi iya. Jelinya berbentuk seperti apa? Nanti kita bakalan ngobrol lagi, tanya tentang produknya, harganya berapa? Kita break dulu sebentar ya, Kak ya. Okay. Buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, suka banget sama kelapa yang seger, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Caelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: Balik lagi di UMKM Connect, masih barengan sama Yvonne dan juga Kyle Vian. Kita masih ngomongin tentang perjalanan usahanya. Makin penasaran gak kira-kira produknya apa? Pas banget sih buat kamu yang suka seger-seger. Pas banget siang-siang kayak gini minumnya minumnya coconut jelly ini. Kyle Vian, jadi coconut ini produknya tuh apa aja sih?
1: Kalau untuk sekarang kita produknya itu jelly kelapa.
0: Jelly kelapa, bentukannya kayak gimana kak? Kalau dibayangin?
1: Gimana ya? Lebih kayak agar-agar gitu sih kak. Ya kayak agar-agar.
0: Bentuknya masih di dalam kelapa gitu nggak sih?
1: Iya, kita taruh di dalam batok kelapanya itu sendiri.
0: Oh, jadi kalau misalkan beli tuh kita dapat satu batok kelapa.
1: Dan dalamnya itu udah ada jelly.
0: Oh, dalamnya jelly. Jadi air kelapanya tuh udah berbentuk jelly gitu, Kak? Apa ya, masih betul. Ada airnya juga?
1: Air kelapanya udah gak ada.
0: Air kelapanya gak ada. Jelly. Oh, jadi jelly. Oke. Okay. Terus, kayak daging-daging kelapanya gitu masih ada gak sih?
1: Daging kelapa ada di batoknya juga.
0: Oh, jadi kalau misalkan kita ngebayangin nih produk dari Coconut ini, satu batok kelapa dibuka, terus di dalamnya ada jelly rasa coconut gitu ya, rasa air kelapanya juga, terus ada daging kelapa yang putih-putihnya itu masih ada juga ya?
1: Iya.
0: Wih, enak banget sih. Satu produknya dijual harga berapa, Kak?
1: Kita jual di Rp25.000 untuk per batok kelapanya.
0: Per batok kelapa Rp25.000. Waduh. Ini pengiriman keluar kota udah bisa belum?
1: Keluar kota kita belum bisa sih kalau.
0: Oh, keluar kota belum bisa. Jadi untuk sekitaran Jakarta aja nih.
1: Iya, kalau untuk sekarang masih sekitaran Jakarta aja.
0: Oh, oke. Okay. Satu harinya bisa terjual berapa piece nih, Kak?
1: Tergantung orderan sih, Kak, kalau ini. Tapi kadang ada, kadang bisa masuk, kadang bisa 10.
0: Mm-hmm.
1: Kadang bisa 5, kadang bisa 20 juga.
0: Oh, gak tentu sih kalau masih fluktuatif ya, Kak, ya?
1: Iya, masih fluktuatif.
0: Oke, tapi selama 3 bulan ini terlihatnya gimana nih? Masih tetap semangat untuk ngejalanin Coconut ini?
1: Tetap semangat, masih melihat ada peluang untuk maju kalau untuk usaha ini.
0: Oh, oke. Ada ini nggak, Kak? Kerjasama sama kafe atau restoran mana gitu?
1: Untuk saat ini belum sih, tapi kita masih mencari kalau misalnya emang ada kafe yang emang mau bekerjasama sama kita.
0: Oh gitu, jadi masih membuka ya peluang itu. Kalau dilihat dari Instagramnya, ada juga yang ini kak, versi cup.
1: Iya betul.
0: Versi cup nih apa nih bedanya sama versi yang batok kelapa tadi?
1: Soalnya kali ini kita juga mendengar kata-kata dari konsumen kita. Karena ada ya kayak orang yang beli kelapa batok kita. Misalnya kalau mereka emang beli banyak, mereka kayak keberatan sendiri gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kalau misalnya emang yang versi kelapa batok kita kan kalau emang beli banyak itu kan sedikit berat ya kalau misalnya ini. Terus ya udah, akhirnya kita coba mikirnya gimana cara biar bikinnya jadi lebih kecil gitu, akhirnya dengan cup gitu.
0: Oh oke, okay. Versi cup sama versi batok kelapa nih harganya beda nggak kak?
1: Harganya beda, kalau misalnya untuk yang cup ini harganya di Rp16.000.
0: Oh harga cup Rp16.000, untuk harga di batok tadi Rp25.000 ya?
1: Iya betul.
0: Berarti ini versinya lebih kecil kah?
1: Versinya lebih kecil, kita pakai cup yang 300 ml soalnya kak.
0: Oh beda ya kak, tapi kalau misalnya di batok kelapa tuh biasanya berapa ratus ml kak?
1: Kurang lebih 400 sampai 500, nah, tergantung sama batoknya itu sendiri.
0: Oh oke, okay. Terus ini coba scrolling-scrolling lagi. Ada yang di dalamnya tuh ada buah-buahan.
1: Iya.
0: Ini apa nih? Varian apa kak?
1: Ini kita sebutnya varian buah ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini kalau misalnya itu kan kita kalau misalnya ini kita di menu kita itu ada 3 yang utamanya.
0: Oke.
1: Okay. Yang jelly kelapa biasa, jelly kelapa yang ada buah-buahan yang tadi kakak sebut, mm-hmm. sama yang cup. Nah kalau misalnya yang jelly kelapa yang ada buah ini biasa buahnya itu kita pakai strawberry sama kiwi.
0: Strawberry sama kiwi, aduh seger banget lagi.
1: Yeah, strawberry, kiwi sama nata de coco.
0: Oh oke, okay. Tapi maksudnya kayak buah-buahannya di dalam jelinya atau ini ada air kelapanya nih kalau yang varian buah kak?
1: Nah, kalau yang buah itu kita toppingnya itu ada di atas jelinya itu.
0: Toppingnya di atas jelinya. Iya. Tetap air kelapanya sudah jadi jelly ya.
1: Iya.
0: Paling jauh pengiriman bisa kemana nih kak?
1: Terakhir aku dapat pesanan tuh ke daerah Pulau Gadung ada. Pulau Gadung, Kalideres. Iya, daerah-daerah Jakarta Timur sih. Kalau Jakarta Timur, Jakarta Selatan sebenarnya masih bisa.
0: Oh oke. Okay. Ada minimum order nggak sih kalau misalkan kita pengen cobain Coco Niche?
1: Untuk sekarang sih kita tidak ada minimal order.
0: Oh tidak ada minimal order, mau satu juga tetap dilayanin ya kak ya?
1: Iya betul.
0: Ongkir ditanggung sendiri atau ada subsidi ongkir nih dari Coco Niche?
1: Kalau untuk pesanan di bawah 10 itu kita ongkir masih ditanggung sendiri. Tapi kalau misalnya untuk pesanan banyak ya misalnya lebih dari 10 atau 20 ini mungkin bisa kita diskusikan lagi atau bisa aku antar sendiri.
0: Oh, bisa diantar sendiri. Oke. Okay. Iya. Jakarta Baratnya di daerah mana nih, Kak?
1: Di daerah Jembatan 5.
0: Daerah Jembatan 5 tuh teman Pro 2 buat kamu yang mungkin deket-deket situ, pengen yang seger-seger, bisa langsung ya order. Ordernya di hari yang sama bisa atau sistemnya PO?
1: Sistemnya untuk sekarang masih PO karena kita belum enggak siapin ready stock ya sih, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Sistemnya PO. PO-nya berapa lama, Kak?
1: Sehari sih, sehari sebelum udah bisa.
0: Sehari sebelum bisa ya? Berarti H-1 yeah. PO-nya ya?
1: Iya betul.
0: Oke, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira kedepannya bakalan ada produk baru kah dari Coco Niche ini? Atau bakalan buka store di mana gitu? Nanti kita bakalan kepoin Kak Elvian lagi. Kita break dulu sebentar ya kak ya.

0: UMKM Connect barengan sama Ivon, masih barengan sama owner dari Kokonich, teman Pro 2. Jadi Kak, Kokonich ini lagi mau launching produk baru kah, lagi R&D? Atau mau memperluas pasarnya gitu, ada makanannya mungkin? Ada gak dalam waktu dekat?
1: Dalam waktu dekat, sekarang aku lagi cari cara untuk memperluas pasarnya sih.
0: Oh oke, okay. Jadi bakalan melakukan apa nih untuk memperluas pasar?
1: Kayaknya aku lagi mau cari cari reseller ya.
0: Oh, nyari reseller. Oke. Okay. Sudah ada ininya belum, Kak? Apa namanya TNC-nya?
1: TNC-nya sebenarnya asal di daerah Jakarta Barat sih.
0: Oh, bisa, iya. Karena lingkupnya masih ini ya, masih tidak memungkinkan kalau misalkan pengiriman ke luar kota ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Karena yang tadi cepat basinya kalau kelapa ini gitu ya.
1: Iya, ditakutkan sih itunya.
0: Okay.
1: Kenapa ini cepat terus?
0: Oke, okay. Mungkin yang terakhir Kak, Kokonich. Kenapa namanya Kokonich ya?
1: Nah, awal pas lagi bikin nama juga sempat mikir sih, nama apa ya yang cocok ya? Koko. Ya udah aku pas koko, ya kan koko yang jual.
0: Ini bisa dua arti ya, antara kokonya dari Kokonet atau sama yang jualan koko gitu.
1: Iya, jadinya ya udah langsung ambil aja nih, ini ada koko nih.
0: Oh, niche-nya itu maksudnya nih gitu ya, koko nih
1: ya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Oh oke, okay. Jadilah koko niche ini. Mungkin big dream dari kamu Kak, pengen koko niche ini pengennya seperti apa ke depannya?
1: Karena aku pengen sih orang-orang bisa tahu ya, orang-orang. Mm-hmm. Daerah-daerah Jakarta ini kan masih masih luas kan sebenarnya lingkupnya, ini bisa cobain misalnya terus cobain jeli kelapa yang aku buat ini. Nah kalau ini kan aku bikinnya itu teksturnya itu emang pas gitu, jadi buat orang buat orang remaja atau orang tua juga cocok kalau misalnya ini teksturnya.
0: Okay.
1: Emang udah aku tes terus soalnya kalau sampai, karena beberapa juga orang tua juga suka sama teksturnya karena emang gampang untuk dimakan, jadi nggak yang kayak terlalu keras atau terlalu lembut juga enggak gitu.
0: Aduh, penasaran banget sih sama rasanya kayak gimana. Ya pasti ini buat semua umur aman ya Kak ya, friendly.
1: Iya.
0: Oke. Oke, kalau mau beli caranya gimana Kak?
1: Bisa langsung ke Instagramnya kokonich.id aja.
0: Kokonich.id. Nanti iya. Di situ bisa langsung DM atau ada linktree mungkin yang langsung nyambung ke WhatsApp ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Oke, silakan dicoba teman Pro 2 yang pasti seger banget sih. Apalagi buat kamu yang sekitaran Jakarta Barat, deket banget pengirimannya. Ongkirnya jadi lebih murah ya Kak ya, kalau
1: iya,
0: sekitaran
1: pastinya,
0: Jakarta Barat
1: iya.
0: Juga. Oke, Kak Elvian terima kasih banyak. Semoga sukses buat Kokonich-nya, apa yang kamu harapkan ke depannya semoga tercapai ya Kak ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih atas sharingnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Itu dia UMKM Connect barengan sama Kokonich, teman Bro 2. Kalau misalnya kamu pengen coba, silakan bisa langsung aja DM atau follow di Instagramnya @kokonich.id.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua

0: 2. Mulai sekarang, lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah, itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3, teman Pro 2. Wow, tadi lumayan agak mendung, sekarang panas lagi ya. Buat kamu yang mungkin baru banget jalan di jam-jam segini, semangat teman Pro 2. Masih bakalan ditemenin barengan sama Yvonne sama lagu-lagu enak pokoknya di Pro 2 FM Jakarta. Kita lanjut lagi sing along-nya. Kali ini sama lagu dari Tiara Andini, Dengar.
1: Hai, dengerin aku kali ini aja.

0: Aku lihat di tas kamu banyak banget pulpen kosongnya.
1: Iya, rasanya sayang dibuang. Tapi disimpan juga numpuk doang.
0: Plastik kayak gini bisa lama banget tahu terurainya. Kebayang gak sih numpuknya gimana?
1: Iya ya, terus harus gimana dong?
0: Kamu bisa setor ke bank sampah deket rumah. Atau ada juga loh komunitas yang bikin kerajinan dari pulpen bekas. Kamu bisa memberikan ke mereka untuk dijadikan kerajinan atau diolah kembali. Simple, tapi berguna.
1: Wah, keren juga ya. Aku jadi pengen mulai pilah sampah juga nih.
0: Dari meja belajar kita aja dulu. Nah, lama-lama pasti bisa jadi kebiasaan.

Halo, selamat siang. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Pro 2. Wihi, keren banget nih. Paduan Suara Indonesia lagi-lagi bikin prestasi baru di panggung internasional. Kali ini Libels Voice Youth Choir, paduan suara dari SMA 15 Surabaya, sukses menyumbangkan 2 medali emas buat Indonesia di Taipei International Choral Competition 2026. Jadi mereka nih meraih gold medal di kategori female choir dengan nilainya 89,83 dan contemporary music dengan nilainya 88,62. Wow, keren banget sih. Berkat kemenangan ini, Libels Voice Youth Choir juga berhasil melaju ke babak Grand Prix yang mempertemukan para peraih medali emas terbaik dari setiap kategori. Wih, sekali lagi congratulations buat tim Libels Voice Youth. Semoga terus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia gitu ya. Dan gak cuma ini aja, banyak anak-anak muda yang bisa mengharumkan nama Indonesia di luar sana.

Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, kemarin ramai banget ya, menuai banyak pro kontra. Pagar besi yang dibangun di sekitar sebuah mall di Jakarta yang sempat rame, ini akhirnya udah dibongkar ya, teman Pro 2. Pembongkaran ini juga dilakukan sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, yang menurut beliau katanya merasa adanya pagar besi ini tuh bisa memicu kekhawatiran tidak perlu di masyarakat gitu ya. Beliau juga menegaskan kalau Jakarta tuh tetap aman. Pemerintah bakalan terus bersinergi dengan TNI, Polri, serta aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan ibu kota gitu. Kemarin gue ke salah satu mall yang dipagerin di Bekasi ya. Gue lihat juga pagernya udah dibuka sih.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Kita masuk di putaran terakhir jam kelima. Yvonne nemenin kamu, teman Pro 2. Udah di jam 2 siang aja nih. Boleh dong update trafiknya gimana, cuacanya gimana gitu ya. WhatsApp di nomor 0811 800 105. Lanjut, kita buka sama lagu dari Anji, Orang Yang Berbeda.

Govinda, episode bahagia baru banget Yvonne puterin buat kamu. Bahagia kalau nge-war tiket ini lo dapet sih, karena gratis gitu ya. Bulan Agustus yang ditunggu-tunggu, hari ulang tahunnya Republik Indonesia ke-81. Jadi di rangka peringatan HUT RI ke-81, ini pemerintah bakalan kembali membuka kesempatan buat masyarakat mengikuti upacara kemerdekaan secara langsung di Istana Negara. Kalau dulu kan berupa undangan gitu ya teman Pro 2. Jadi ini disediakan juga ada 8.100 undangan yang bisa kamu dapetin melalui sistem pendaftaran online. Selain itu rangkaian perayaan juga bakalan dimeriahkan gitu ya dengan berbagai kegiatan termasuk pesta rakyat di Monas yang bisa dinikmati masyarakat. Jadi kalau misalkan kamu pengen ikutan tuh bagaimana keseruan upacara di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Istana langsung, pokoknya tungguin aja deh cara ngewarnya gimana gitu ya. Sama nantinya juga ada rangkaian acara yang seru-seru teman Pro 2. Ditungguin, mudah-mudahan dari 8.100 undangan kamu salah satu orang yang bisa menikmati langsung upacara di Istana.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon sampai nanti jam 3, teman Pro 2. Sedih banget ya buat kamu yang fans banget sama Ariana Grande. Jadi kemarin ada update-nya kalau Ariana Grande bakal menarik diri dari penampilan publik dan gak bakal lagi membintangi produksi musikal mendatang di London ketika dia mengakhiri tour Eternal Sunshine bulan depan gitu ya. Seorang perwakilan penyanyi yang sudah berusia 33 tahun itu bilang kepada salah satu majalah gitu ya, bahwa dia bakalan mundur dari sorotan publik ketika turnya bakalan berakhir nanti setelah penampilannya menyebabkan pengawasan publik yang tak berujung dan berkelanjutan gitu ya. Penampilan fisik dan juga kesehatan Ariana Grande jadi topik spekulasi dalam beberapa tahun terakhir, teman Bro 2. Jadi spekulasi ini tuh meningkat juga sejak perilisan album terbarunya. Jadi beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 hari yang lalu gitu ya, penampilan dalam materi promosi albumnya itu banyak banget yang berspekulasi seperti itu. Perwakilannya bilang kepada People kalau Grande tuh berharap dapat menyelesaikan turnya dulu dengan baik, sehat, bahagia, kemudian beristirahat dari pekerjaan dan penampilan publiknya yang telah menyebabkan pengawasan publik yang tidak henti-hentinya. Kadang gitu ya, ketika kita sudah terkenal kadang suka malas karena gak punya privacy gitu ya. Tapi kita doakan semoga ini yang terbaik buat Ariana Grande.

0: Eh, Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Eh tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

masih ditemenin barengan sama Ivon, teman pro 2. Gimana-gimana jam segini jalan Jakarta sih kayaknya biasanya harusnya masih lancar ya. Masih jauh ke jam-jam orang pulang kantor. Biasanya jam-jam segini tuh macet karena orang-orang baru pada pulang sekolah. Tuh, apalagi kalau misalkan yang sekolahnya dijemput satu-satu pakai mobil. Waduh, bikin macet banget ya. Buat kamu yang lagi di jalan baru banget on the way jam segini atau mau pulang ke rumah gitu ya, abis melakukan aktivitas di hari ini, boleh dong kasih tahu WhatsApp di nomor 0811 800 1000.

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Udah jam 3 nih, udahan nih ya Ivone. Dilanjutin barengan sama Desi, sama Fajar. Bakalan nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7. Bye-bye.

Tim Mixed Martial Art atau MMA Amatir Indonesia meraih 15 medali dan menempati peringkat keempat pada Gama Asian Championship 2026 pada 29 Juli hingga 2 Agustus di Putrajaya, Malaysia. Indonesia mengoleksi 5 medali emas, 5 medali perak, dan 5 medali perunggu dari kategori junior, U21, dan senior. Kelima medali emas dipersembahkan oleh Dominic Gabriel Vincenzio, Mutiara Priscilia Rory, Delvi Nurfadilah, Yusni Nurhayati Hutasoit, dan John Setiawan. Dari dunia hiburan, perusahaan hiburan Korea Selatan HYBE melalui label naungannya ABD tengah mempersiapkan debut girl group K-pop bernama TWICE. TWICE yang beranggotakan Son Hee, Soyeon, Elena, Jia, Saki, Seh, dan Yihani itu dijadwalkan akan debut pada 24 Agustus dengan merilis EP perdana berjudul Tune and Play. Nama TWICE sendiri diambil dari frasa Tune the Tide yang mencerminkan aspirasi mereka untuk menyelaraskan beragam pengaruh musik dan menciptakan harmoni dalam satu warna musik. Film Spider-Man Brand New Day raih pencapaian mengagumkan pada akhir pekan pembukaan di Amerika Utara. Laman The Hollywood Reporter melaporkan bahwa film ini berhasil meraup 168 juta dolar Amerika di Jumat dari 4.487 layar di Amerika Utara termasuk penayangan perdana pada Kamis. Film ini juga berpotensi melampaui Avengers Endgame dengan torehan 357 juta dolar Amerika dan 1,2 miliar dolar Amerika secara global pada 2019. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.

0: si Aldiana di sore ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi sama Fajar sama Desi di studio Pro 2 FM Jakarta.
1: Iyalah, di studio siaran ya.
2: Iya.
1: Ada mixernya.
2: Ada.
1: Ya kalau studio siaran emang harus ada mixer, kelihatan iya, gitu iya, kayak iya, radio
2: ada
1: gitu.
2: Ada mixer, ada mikrofon, betul. Ada headphone, ada monitor,
1: iya,
2: ya, ada
1: betul.
2: Kamera juga. Kamera sih ada ya, iya. Ada telepon.
1: Tetap masih bentukan studio kalau di sini.
2: Iya.
1: Gitulah pokoknya ya. Makin panas nih kayaknya.
2: Enggak, tapi hari ini emang panas banget.
1: Dari kemarin.
2: Berasa banget. Kemarin.
1: Dari kemarin. Sama.
2: Kemarin emang panas ya?
1: Iya.
2: Kemarin kayak gue berasa lebih adem deh. Kenapa ya?
1: Enggak, panas sama. Mentereng banget.
2: Oh, kemarin ya. Karena ini ada yang transfer kan. Kalau
1: oh, iya.
2: Hari ini enggak ada. Jadi kayak panas, lebih panas.
1: Emang
2: gitu.
1: Hari ini belum ada kabar transfer?
2: Belum ada.
1: Oh, belum ngecek kali lo?
2: Belum.
1: Iya. Gue jadi pengen ngecek deh. Kan lumayan ya. Biasanya gitu
2: lumayan.
1: Kan mau cuaca kayak apa kalau ada yang transfer tuh bisa langsung moodnya berubah iya, gitu kan.
2: Iya. Benar. Tapi nominalnya harus lumayan juga gedenya.
1: Nah, iya.
2: Gitu. Kalau cuma 7.000 mah ngapain?
1: Ya, itu mah lumayan.
0: Kamu masih dengerin Sore Ceria

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang.

yang menyajikan data secara visual dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang sekarang udah siap-siap ya, lagi beres-beres ya kan di kantor,
0: siap-siap
1: mungkin.
0: Belum.
1: Siap-siap mau pulang gitu. Cuman kan gue gak tahu jam pulang orang beda-beda ya. Ada yang jam 4 udah pulang, ada yang jam 5 udah pulang. Tapi mostly di 1 jam terakhir menuju kepulangan itu biasanya suka ada kerjaan mendadak. Iya kan? Kemarin gue baru aja lihat satu konten gitu di social media. Gue lupa kayak di TikTok deh. Jadi ada konten creator yang bikin konten. Kenapa sih ngerjain mendadak tuh selalu jam 4 katanya? Kayak lo dari tadi jam 9 sampai jam 4 ngapain? Gak ada kerjaan gitu. Maksud gue kan kalau jam 4 tuh kayak udah 1 jam menjelang pulang gitu. Harusnya udah lebih santai. Kayak kenapa selalu pekerjaan mendadak tuh ada di jam 4 sore gitu.
0: Padahal kayak iya tadi pagi ngapain,
1: siang apa gitu, siang kan. Ngapain, kenapa
0: ya, namanya juga kan kita sore. Ya kan begitu kan emang di mana-mana kan. Udah waktunya pengen ini. Cuma kan biasanya sekarang udah banyak yang berani ya untuk bisa menolak untuk tidak ngerjakan di bukan jam kerjanya.
1: Iya,
0: gitu
1: benar.
0: Kan. Jadi kayak ya udah
1: gitu. Satu minggu sebenernya. Juga kan. Banyak banget.
0: Gua suka banget tuh cara-cara kerjanya Gen Z tuh kayak gitu kan sekarang kan. Itu gua suka sebenarnya. Jadi kayak ya kita juga bisa begitu gitu loh. Kalau ngomongin tentang hak dan kewajiban kan biasanya gitu kan. Oh, udah bukan jam kerja nih, enggak usah ya gitu.
1: Hai. Gua malah ingin banget gitu ya mengikuti polanya Gen Z yang punya dua nomor. Jadi dibedain nomor pribadi sama nomor untuk kerjaan.
0: Ya, betul.
1: Pengen banget gue. Aha. Cuman waktu itu gue sempat coba kan beli satu nomor lagi. Cuman kok susah gitu. Gue maintenance dua nomor tuh kayaknya masih belum bisa. Makanya Gen Z nih punya dua nomor, punya dua account tuh pada pinter-pinter banget ngelolanya gitu. Kok pada bisa sih lu pada gitu.
0: Tapi kalau yang satu ini lu juga harus punya apa ya? Punya backup plan account di buat daftar ke acara yang namanya upacara, teman berdua.
1: Oh, yang mau pada war tiket ya.
0: Iya, ini lagi rame nih.
1: Untuk ke pengibaran dan penurunan bendera di istana.
0: Betul, dan tahun ini memang ditargetkan ada kuota tambahan. Kalau tahun lalu kan 8.000 peserta ya untuk sekali upacara. Sekarang 8.100.
1: Oh, ditambahin 100 kuotanya.
0: Jadi 81. Maksudnya jadi kayak mirip angka 81 ulang tahun.
1: Oh, iya.
0: Kalau tahun lalu kan kalau tahun lalu kan ulang tahun ke 80.
1: Jadi 8.000.
0: Iya, jadi total sekitar 16.200 yang bisa di war tiketnya.
1: Oh, jadi 8.000 itu untuk pengibaran 8.100 pengibaran, 8.100 penurunan.
0: Betul sekali. Ini emang cepet-cepetan karena banyak yang harus disiapin juga kayak KTP, terus juga kayak karena ini nge-war jadi kayak sistem internet lu juga harus terjaga gitu.
1: Sama kayak lu nge-war tiket konser lah ya.
0: Iya,
1: cuman
0: gitu.
1: Cuman yang jadi pertanyaan adalah ini satu orang kayaknya bisa nge-war berapa tiket?
0: Kayaknya satu doang.
1: Jadi kan kalau datang sendiri kan kayak krik-krik banget.
0: Iya, makanya
1: cuy.
0: Lu kayaknya lu kalau emang mau datang berdua lu benar-benar berdua ngewar bareng gitu. Dan biasanya yang paling cepat habis katanya adalah si pengibaran
1: pagi.
0: Iya. Lebih rame soalnya.
1: Benar-benar. Cuman waktu itu gue sempat kalau nggak salah dua tahun lalu ya gue lupa, ada salah satu kenalan gue, kebetulan dia pernah magang di sini dulu, namanya Shena, dia datang ke upacara penurunan bendera gitu. Terus dia ngewar juga. Nah, dia senang banget tuh. Cuman yang jadi pikiran dia setelah dia menang tiket ya. Adalah dia pakai baju apa ya?
0: Iya, betul.
1: Karena kan harus pakai baju daerah. Dan dia tuh nyari penyewaan baju daerah di beberapa tempat, banyak yang abis karena dia badannya lumayan gede kan. Jadi kayak aduh susah nih gue nyari baju. Akhirnya dia kayak modif sendiri gitu, mix and match teman-teman gue akhirnya begitu tuh.
0: Betul. Jadi memang lo harus nyiapin nomor KTP, terus KTP-nya, nomor telepon aktif, alamat email aktif, foto terbaru, dokumen pendukung sesuai ketentuan panitia. Pokoknya nanti semua disiapin. Jadi pas lagi upload nanti langsung kayak konfirmasi email segala macam tuh langsung nanti bakal diinfoin lo dapat slot nggak untuk dapat tiket atau undangan ke upacara nanti. Karena
1: dan itu nggak dipungut biaya ya?
0: Nggak, itu gratis. Bahkan lo ada dapat goodie bag atau iya bawa merchandise gitu kan pas pulang kan. Dan itu lo emang ada yang kemarin cerita itu dari jam persiapan mereka ya, cewek sih khususnya ya. Itu dari jam 3:30 pagi.
1: Iya, kalau untuk yang pengibaran. Iya, karena kan upacara pengibarannya jam 10 ya.
0: Iya, jam 10. Dan itu kan lu udah harus masuk istana dari jam 7.
1: Iya, benar-benar benar.
0: Ngantri segala macam karena lu juga nanti bakal tempat duduknya juga kan enggak tahu tuh di mana ini. Iya, harus nyari segala macam gitu. Tapi emang ini setiap tahun pasti banyak banget orang yang pengen banget ikut upacara karena biasanya tuh mereka buka war tiketnya tuh enggak lama kayak tanggal segini katanya tanggal 4, 5 sampai 6 atau 8 tuh udah mulai diwarin supaya nanti ada persiapan buat yang mungkin yang udah di luar kota bisa datang ke Jakarta bener, gitu.
1: Ya?
0: Gila lu, 8.100.
1: Iya, banyak banget loh itu.
0: Iya. Gue sih jujur pengen, cuma ya kalau sendiri agak malas sebenarnya kan.
1: Nah itu, maksudnya gue belum.
0: Tapi gue udah pernah sih soalnya,
1: Emang iya?
0: Pernah gue ke istana.
1: Tahun berapa?
0: Gue lupa deh, kayaknya sebelum COVID deh.
1: Oh, kira sebelum Masehi.
0: Tua banget.
1: Oh, sebelum COVID, lu pernah pengibaran pernah. Atau penurunan?
0: Pengibaran, soalnya gue waktu itu bawa tim paduan suara.
1: Oh,
0: Gita apa namanya?
1: Gita Bahana.
0: Iya, gue jadi krunya waktu itu.
1: Oh, karena kalau jadi penyanyinya gak mungkin ya.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Oke, alright. Asyuuu.
0: Dari Salma Salsabil, teman Pro 2.
1: Kalau gue punya suara kayak Salma, pasti gue sombong banget ya. Kemana-mana gue nyanyi, ya kan? Nyampe kantor gue nyanyi, mau pulang juga gue nyanyi, siaran gue nyanyi.
0: Tapi Salma aja gak nyanyi terus kan dia hidupnya.
1: Ya iya, karena dia tahu suara dia bagus. Kalau gue pasti karena... Karena maksudnya kan Salma dari kecil dia suaranya emang udah bagus kan. Gitu.
0: Jadi bakatnya emang nyanyi gitu ya. Kalau lu mungkin bakatnya lari aja kali.
1: Enggak lari, juga. Lari enggak, jalan gue bakatnya.
0: Oh, jalan. Iya.
1: Gue enggak bisa.
0: Fun walk gitu ya.
1: Fun walk bisa lah.
0: Berarti lu kemarin ikutan ya sama itu alumni 70 ya?
1: Iya kan, enggak boleh dong. Gue bukan alumni 70.
0: Tapi kan udah seangkatan kan?
1: Enggak dong. Gue belum lahir 86, cuy. Mereka 86 itu angkatannya.
0: Jadi teman Pro 2, tadi kan kalau yang tadi kita bahas si war tiket untuk upacara dan juga penurunan bendera kan. Pengibaran juga penurunan ya. Kali ini ada acara juga nih, masih dalam rangka Agustusan atau HUT Republik Indonesia yang ke-81. Ini pemerintah bakal menggelar merdekaran.
1: Wih,
0: gratis lagi.
1: Wow.
0: Event lari gratis kapan lagi kan? Biasanya kan bayar. Jadi merdekaran ini nanti bakal ada di tanggal 29 Agustus. Mm-hmm. Jadi acara puncak atau penutup rangkaian acara yang ada di ulang tahun Indonesia yang ke-81, teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Dan jumlah pesertanya ini terbatas hanya untuk 8.000 peserta.
1: 8.000, kok gak 8.100 juga sih?
0: Iya, harusnya gitu ya.
1: Iya.
0: Ini kurang koordinasi nih. Mungkin tadi tambah kali ya. Cuma sayangnya ini belum ada informasi lebih detail kapan skemanya kayak gimana, terus pendaftarannya di mana. Tapi emang nih pemerintah udah nge-spill bakal ada si merdekaran, teman Pro 2 gitu.
1: Okay. Karena memang rangkaian HUT RI ini dimulai banyak. Dari 1 Agustus sampai 31 Agustus. Pokoknya sepanjang bulan Agustus ini akan banyak banget rangkaian hari kemerdekaan ya. Nah, diakhiri dengan si Merdeka Run itu tadi.
0: Betul gitu. Sekali. Dan larinya ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah 5K atau 5K. Dan juga ada 8.1K. Jadi di situ tuh 81-nya tuh. Biasanya kan mungkin 8 kilo doang kan.
1: Ini 8,1 ya.
0: 8,1 dan 10.
1: Agak kentang 0,1 ya sebenarnya, tapi ya udahlah, dicocok-cocokin aja.
0: Dan 10K, teman-teman juga. Dan ini titik startnya dari Istana Merdeka.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi semua kegiatan agenda segalanya kayaknya emang berpusat di daerah sini nih, dari satu istana, Monas segala macam gitu. Dan kuotanya memang cuma 8.000 karena ini juga gratis, tapi juga nanti peserta bakal mendapat jersey, respect, medali finisher, serta kesempatan membawa pulang hadiah menarik. Itu yang ditunggu-tunggu, cuy.
1: Wah,
0: pulang ada
1: mantap sih.
0: Yang di
1: bawa
0: ditenteng gitu loh.
1: Seru.
0: Iya, tungguin aja lah pokoknya eventnya kayak gimana, terus cara daftar gimana. Yang upacara juga gue belum tahu nih, tadi barusan kayak buka website-nya belum kebuka. Karena mungkin biasanya emang pas di-share sama pemerintah nanti langsung bisa diklik bareng-bareng, baru tuh langsung deh tuh ngewar si tiketnya, teman Pro 2.
1: Iya, seru kali ya kalau kita sekantor ngewar bareng-bareng.
0: Iya
1: kan? Iya.
0: Kantor kita kan dekat istana ya. Mendingan langsung jalan kaki.
1: Ya enggak bisa kan, enggak bisa masuk kalau enggak ada undangan.
0: Ini luar aja kan di pakai big screen.
1: Iya sih.
0: Ya Allah. Lu, kita nonton di big screen tapi dandanannya kayak orang ini dalam gitu. PR banget.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Bebas, lepas.
0: Gak usah dibutin ya, ada siapa aja. Banyak banget.
1: Ada Cheryl, Maizura, Iwake,
0: Agatha.
1: Udah.
0: Iya, udah.
1: Udah kan?
0: Dan para case-nya, tadi kan ada suara-suara.
1: Iya, film Bebas.
0: Bebas.
1: Iya.
0: Filmnya genrenya apa? Bebas.
1: Enggak.
0: Oh, enggak gitu ya.
1: Drama.
0: Drama bebas kan. Drama.
1: Tapi gue kadang-kadang sekarang suka bingung loh kalau ditanya film ini tuh genrenya apa ya gitu. Karena ada beberapa yang kayak misalnya, oh ini film genrenya horror gitu. Tapi sebenarnya dia lebih ke thriller. Atau dia misalnya genrenya komedi, tapi di dalam komedinya tuh kayak ada horornya gitu. Jadi horor komedi, jadi kayak bisa di mix gitu kan.
0: Betul, iya. Sama kayak komunitas yang satu ini bakal kita ajak ngobrol nih, kayaknya juga bakal bisa di mix ya sama outfit-outfit yang bakal lu pakai untuk bisa tetap kece berkomunitas teman berdua.
1: Wih,
0: gua kalau ngepoin Instagramnya ini keren-keren banget ya ini para ciwi-ciwi. Gua nggak tahu ada bakal cowoknya juga nggak. Ada juga nih cowoknya.
1: Ada.
0: Cewek-cewek dan cowok-cowok yang pengen atau mungkin teman berdua pengen cari kegiatan yang beda daripada yang lain. Atau mungkin cari aktivitas. Ah, gua kayaknya udah mumet nih di kantor. Pengen ikutin komunitas ah. Nah ini nih. Ya, acara jadinya komunitas skatelovers.co.
1: Seru banget, nanti kita akan ngobrol ya karena mereka biasanya ngumpulnya di Melawai.
0: Wow, jalan-jalan di Melawai.
1: Kemarin kita ngobrol sama anak Jaksel skate. Juga.
0: Oh iya, ya kan? Betul.
1: Tahun di tahunnya.
0: Betul. Ya kan? Ini di tahun sekarang
1: di Melawai,
0: nih.
1: Kalau itu tuh Melawai di tahunnya, sekarang Melawai di tahun
0: betul.
1: Kini.
0: Tapi
1: gitu
0: ini
1: ya.
0: Kayaknya aktivitasnya di indoor, bukannya di outdoor.
1: Oh iya,
0: bukan
1: bener.
0: Di jalanannya
1: jadi
0: ya.
1: Jadi Melawai plazanya.
0: Iya, di dalamnya gitu tahun kedua. Menarik nih ya.
1: Yes, kita bakal ngobrol nanti sama Marina Tasya dan siapa? Satu lagi? Jeffrey Nicole. Jeffrey Sweet.
0: Oh, Jeffrey Sweet.
1: Ngaco lu.
0: Ini sebagai founder dan juga co-founder dari skatelovers.co teman-teman berdua.
1: Abis ini jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Hari Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria dan kita sudah masuk di Sore Ceria Squad hari ini teman berdua.
2: Yes, betul. Dan seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita bakal ngobrol sama Marina Tasya dari skatelovers.co. Halo.
1: Halo.
2: Apa kabar?
3: Baik, terima kasih udah diundang.
2: Udah siap belum?
1: Iya, pasti sekarang gitu mulu ya, pakai lagu Nona terus ya kayaknya ya.
2: Benar. Aduh, seru banget ngelihat Tasya hari ini tuh kayak so colorful gitu ya. Walaupun black and white tapi tetap ada sentuhan warna pinknya gitu di scarfnya. Lucu banget.
1: Betul. Dan katanya Tasya juga baru aja latihan ya.
3: Baru pulang latihan, abis ngajar, tadi langsung ke sini. Abis ini kan ada kelas lagi.
1: Waduh, padet banget.
2: Padet, Bo, jadwalnya.
1: Tadi dari Melawai ke sini naik roller skate katanya. Enggak ya? Enggak ya, ditaruh di sana aja.
2: Tapi sebelum kita ngobrol soal skatelovers.co, kita mau tanya dulu, berarti kesibukannya Tasya emang sehari-hari ngajar aja atau memang ada kesibukan lain juga?
3: Kalau saat ini sih jadinya jadi full ngajar ya.
2: Full ngajar.
3: Sama kan baru buka tempat baru tuh di Melawai. Mm-hmm. Terus tadinya sih sibuknya tuh makeup artist.
2: Oh, MUA.
3: Jeblos lah kesini keterusan.
2: Berarti MUA-nya maksudnya yang udah pro banget nih?
3: Iya, udah pro, malah sempet lagi banyak lah ya. Terus kayaknya kecapean kayaknya.
2: Oh iya.
3: Aduh, gue capek banget. Terus sempat kan ngambilnya kan dulu banyak ya, teater musical iklan iya, terus wedding juga iya.
2: Oke. Okay.
3: Terus udah gitu sampai kayak jadi kecapean gitu, sering sakit gitu kan. Sampai ada temen aku tuh sempat ngebantuin aku lah, asistenin. Terus udah gitu dia sampai ngomong, "Cak, kamu sadar gak sih kamu tuh gak punya temen?"
1: Karena saking padatnya
2: sibuk di produksian berarti ya makeup ya.
3: Ada kok temen gitu. Dipikir-pikir, oh ya temen gue tuh kru.
1: Iya, kru atau kliennya,
2: wardrobe,
3: kameramen, lighting gitu kan gitu.
2: Jadi temennya di kerjaan doang.
3: Iya, terus gitu udah jarang ketemu temen juga kalau ada temen nikah. Kadang-kadang kan cowok syuting film tuh bisa berbulan-bulan gitu. Jarang
2: enggak bisa datang berarti.
3: Sampai mungkin temannya lama-lama menghindar gitu.
1: Udah malas
2: diajak deh gitu ya. Pasti enggak bisa datang gitu kan. Oke.
3: Cuma juga diundang belum tentu datang.
1: Jadi justru emang awalnya punya kesibukan sebagai makeup artist ya. Itu berarti terakhir project apa tuh yang pernah dipegang?

0: emang sering bareng sama beberapa public figure juga ya, karena emang diproduksian di belakang layar. Oke.
1: Dan ternyata nggak kepegang sosialnya ya, jadi gak, kayak nggak punya teman tadi bilang kan, maksudnya karena udah sibuk padat kerja kan.
2: Iya.
1: Akhirnya kata teman, lu udah kayak lu gak punya teman deh. Terus ditawarin lah ini roller skate bukan? Ya, belum.
2: Itu kayaknya gue butuh olahraga juga.
0: Oh. Karena badan sering sakit-sakitan.
2: Terus mata kan hitam banget ya.
1: kurang tidur.
2: Itu bisa kayak cuma 2 jam 3 jam.
0: Aduh.
2: Terus kadang-kadang kalau syuting di tempat yang apa ya kayak panas banget muka ancur deh pokoknya ancur deh terus gitu aku butuh olahraga tapi apa ya olahraga yang gue suka dulu tuh sebenarnya suka aja lebih ke air kayak misalnya surfing
0: diving
2: tapi kan jauh ya
1: betul susah ya di sini
2: terus udah gitu inget lagi waktu kecil tuh pernah main sepatu roda jadi waktu kecil papa aku apa sobatnya tuh punya apa ya tempat sepatu roda itu disco sepatu roda namanya Lipstick tahun apa
1: Pernah dengar kemarin.
0: Nah, kebetulan kemarin tamu kita anak 70 tapi angkatan tahun 86. Yeah. Mereka ngomongin Lipstick
2: nyambung. Yeah. Terus ada Jakarta Bandung. Nah, kalau aku di Bandungnya Lipsticknya.
1: Oke.
2: Cuman kan enggak 80-an akhir juga udah
0: enggak ada.
2: Udah ya. Terus akhirnya masuklah inline tuh tahun 94
0: okay.
2: Terus gitu ya udah deh gitu kan sama papa aku juga tuh yang ingin cobain aja gitu cobain taunya dulu tuh inline tuh serius banget jadi cuman buat kayak atlet-atlet doang akhirnya masuklah ada 3 pilihan freestyle speed sama hoki aku masuknya hoki cuman dulu yang peminat cewek kebanyakan tuh di speed freestyle tuh kan yang ekstrim banget kalau akhirnya aku milihnya tuh karena aku milihnya hoki peminat ceweknya dikit jadi kita tuh cuma latihan doang gak ada lomba-lombanya soalnya nggak ada lawannya jadi yang ada cuma jadi cheerleadernya cowok-cowok doang terus udah gitu cuma bertahan 2 tahun lah udah gitu udah bosan gitu kan terus ya udah akhirnya di situ terlupakan akhirnya nyobain olahraga lain tadi tuh lebih ke air terus udah itu sama squash lah terus udah gitu nah kangen kan aduh tapi kan udah nggak pernah main lagi, udah mati juga udah nggak ada kan si roller skate ini terus tapi aku ngeliat kok di luar orang-orang juga pada custom dari sneakers terus dipasang-pasang
0: pasang gitu, roda
2: diborborin gitu kan ya udah akhirnya aku coba juga tuh pakai Vans terus beli terus dari lokal apa ya kayak toko-toko apa sih namanya
0: toko sepatu lokal gitu
2: loak ada sepatu roda bekas
0: gitu kan,
2: diborborin ke situ minta tolong teman aku diborborin pakai plat segala macam akhirnya terus remnya juga masih pakai rem gabus gitu
0: jadi custom banget ya
2: remnya pun di lem
0: lem Korea nih nyanyi
1: iya kadang copot ya
2: baru sekali pakai udah pas difoto lah kok lemnya nggak ada hilang terus udah gitu akhirnya main-main dulu kan nyobain terus dulu kan masih sepatu rodanya kan masih yang besi gitu kan udah gitu pakai Vans jadinya kan kayak berat banget
1: makin keras
2: nggak ada ankle supportnya aduh ini baru berapa kali udah punya berat banget ya terus udah gitu suami aku tuh kebetulan dia kan emang skateboard kan dari kecil jadi mainnya tuh dia skateboard aku skate sepatu roda dia ngevideo-videoin lah gitu cuman kan emang kalau ngevideoin tuh kan musik kalau skateboard kan manuvernya jauh gitu kan tinggal tek langsung belok dia tuh kayak kalau aku tiba-tiba aku muter balik dia
1: susah belok kayak
0: nggak balance ya jadinya
2: akhirnya dia penasaran juga
0: nyoba juga
2: sebelum itu sebelumnya banyak yang ngeliat kan
0: dari video itu
2: aku ini ada lagi nih gitu kan dari yang anak lama pernah nanyain sama anak baru kau itu apa?
0: Sorry itu tahun berapa?
1: 2018.
2: Okay. Terus udah gitu akhirnya aku bingung di situ
0: bingung jawabnya ya
2: aduh gimana ya gitu kan terus akhirnya kebetulan aku ke Bandung ketemu sama atlet sepatu roda dari tahun 80-an namanya Om Dece jadi dia emang dulu tuh juara satu mulu gitu lah dia punya sering juara lah gitu kan Terus udah gitu, gak sengaja ketemu ke tempatnya, taunya dia punya

0: koleksi sepatu roda zaman dulu banyak banget.
1: Oh. Oh.
0: Emang udah beberapa berkarat dan lain-lain.
2: Udah lama ya.
0: Udah rodanya juga udah ketas gitu. Emang gue bilang, Om Nece mau gak ngajar di Jakarta gitu kan seminggu sekali. Ntar aku ingin cariin apa teman-temannya banyak yang mau nih teman-teman aku ya udah deh. Terus dia kan nggak punya ini ya, nggak punya
1: dia tuh
0: nggak punya charger, dia tuh nggak punya apa sih kayak waste gitu lah.
2: Udah
0: berumur lah ya. Jadi nah sebelum itu aku tuh nyari-nyariin tuh kan nggak tahu mainnya di mana kan, nyari ke sekolah, nyari ke kampus, ke pokoknya ke tempat-tempat yang lapangan-lapangan apa basket nggak ada yang ngasih karena mungkin mereka belum ngerti kan,
2: takutnya
0: rusak segala macam. Terus udah gitu akhirnya ketemu lapang banteng nyobain, akhirnya dapet nih lapang banteng gitu kan. Akhirnya Om Dece datang hari Minggu tuh, tiap hari Minggu itu tuh gue nyasar dulu dong karena dia nggak ada
1: perangkatnya,
0: nggak bisa dihubungin juga gitu kan, kalau baterainya habis nggak bisa di charge juga, nggak
2: ada power bank ya,
0: mobilnya nggak bisa ngecharge juga gitu kan. Ayo udahlah nggak apa-apa. Terus udah gitu taunya baru main situ diusir sama security, nggak boleh
2: ya.
0: Terus akhirnya pindah lagi, kita nyari-nyari lagi buat minggu depannya, tapi dikasih izin sekali boleh lah ke GBK. Nah itu GBK tuh baru banget di
2: renov.
0: Baru di renov Jadi masih bagus-bagusnya tuh, tapi emang belum seketat sekarang kan. Jadi kita masih bebas banget tuh main-main di situ. Cuman nyari yang karena lagi musim hujan, jadi nyari tempat yang ada atapnya.
2: Okay. Indoor ya.
0: Akhirnya nyuruh ada tempat parkir yang masih belum kondusif. Oh situ deh, soalnya sama security-nya kan gak boleh.
2: Gak boleh juga.
0: Akhirnya kita nyogok.
1: Oke.
2: Ini pak buat makan siang gitu ya.
0: Itu patungannya gitu sama anak-anak gitu kan. Terus udah gitu, udah berapa kali di situ sampai akhirnya CCTV nyala.
2: CCTV nyala. Ketahuan lah sama pengelola.
0: Gimana security-securitynya gitu kan. Ya apa gimana nih, kasihan nih gurunya kan dari Bandung, gini-gini. Yaudah aku minta ganti cari tempatnya dong. Akhirnya setelah itu sama security-nya naik motor, aku sama suamiku gini. Security-nya bawa dua motor, kita bonceng-boncengan nyari ke satu tempat di GBK. Kita cobain satu-satu, enak gak enak. Akhirnya dibukalah G3.
2: Agak nomaden ya berarti awalnya ya.
0: Yang sekarang tuh sepatu roda pada ngumpul di sana lah semua.
2: Sampai sekarang masih berarti di G3.
0: Tadinya kita masih boleh main yang di dalamnya tuh, yang tempat sepeda dulu. Masih bebas banget tuh, 24 jam tuh masih boleh tuh main situ kan, bisa sampai jam 12 gitu di situ. Udah enggak boleh juga. Akhirnya di situ akhirnya dapat tempat G3 itu, tapi masih gelap, masih hutan banget, belum ada lampu. Akhirnya dibersihin dulu pohon-pohonnya, lampunya baru dipasang, dinyalain, akhirnya dibukalah si G3. Awalnya itu masih dikitan doang kan. Ya karena sosmed jadi
2: rame.
0: Banyak yang lihat, emang boleh di situ, bla bla bla. Akhirnya jadi rame. Akhirnya sampai sekarang tuh jadi ada inline, ada skateboard, ada apa lagi, otopet segala macem lah di situ.
2: Makanya karena semuanya nyampur jadi namanya skate lovers ya.
0: Itu tapi kalau skateboard itu sebelum aku di situ dia udah lama lagi. Emang ada namanya komunitas namanya Senayan Skateboarder.
2: Nah,
0: emang lebih dulu sama aku dibanding mereka. Tahun 90-an lah mereka di GBK. Terus tapi kan akhirnya GBK direnov segala macam, baru aku masuk, baru dibuka lagi lah.
2: Oke.
1: Seru banget ya ternyata.
2: Jadi
1: semangatnya
2: sampai sekarang ya.
1: Betul.
0: Karena rame banget, akhirnya aku pindah sama keramaian. Ke Blok M Mall dulu, pandemi, mati, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya pindah ke GBK lagi. Akhirnya pokoknya pindah-pindah lah, kita Sekuningan, terakhir Pasar Raya. Baru sekarang akhirnya di Melawai
2: Plaza.
1: Okay.
2: Di lantai 3 katanya ya?
0: Lantai 3.
2: Di lantai 3.
0: Melawai Plaza tapi udah benar-benar serius. Jadi alhamdulillah ada teman kita, dan sebenernya murid sih gitu kan. Baru kan kalau nyewa tempat itu kan
2: mayan ya
0: apalagi di Jaksel gitu kan. Kayak dulu tuh cuman bermimpi aja gitu, kayaknya gimana pengen punya tempat di Jaksel gitu kan, tapi kan mahal banget gitu. Temen-temen ada murid kita, ada namanya Mas Andi. Dia tuh baru pensiun gitu. Dan dia emang sesuka itu ternyata ikut sama si sepatu roda ini gitu. Baru pensiun dia bingung gimana ini ya. Akhirnya dia support kita.
2: Jadi support by Mas Andi akhirnya
0: by Mas Andi
2: dapat tempat
1: lah di Melawai. Iya.
2: Seru banget. Seru tapi kalau emang kita kepoin Instagram ya, sosial medianya si skatelovers.co ini, emang benar-benar colorful banget ya.
1: Betul.
2: Maksudnya kayak lo bebas mau pakai baju warna apa aja, lo mau gaya apa aja boleh di situ. Yang penting lo suka sama si sepatu roda gitu.
1: Apakah seseru latihannya? Susah atau gampang? Kan kita belum tahu ya. Kalau ngelihat videonya Tasya kayaknya
2: videonya
1: udah
2: kayaknya
1: enak banget gitu ya,
2: kan?
1: Gampang. Kalau gue coba gue belum tentu bisa kan.
2: Iya. Nanti kita akan ngobrol lagi, kita akan tanya seputar skatelovers.co. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini ya, masih barengan sama Skate Lovers teman berdua ya.
1: Yes.
0: Ada founder dan juga co-foundersnya Marina Tasya teman berdua di studio Pro FM Jakarta.
1: Yep. Kita masih nunggu, manggilnya siapa nih? Jeffrey. Ya, jadi masih OTW ya. Tapi nggak naik sepatu roda,
0: Soalnya memang di daerah sini tadi lagi ada penutupan jalan juga teman berdua, lagi ada acara di sana.
1: Dari kemarin emang sebenarnya ada kunjungan Perdana Menteri Thailand kan.
0: Iya. Terus juga persiapan Agustusan ya di sana udah mulai pasang-pasang tenda, panggung segala macam gitu.
1: Seru sih kalau udah menjelang 17-an ya. Kira-kira nanti 17-an Skate Lovers bakal bikin
0: udah siapin kayaknya
1: gitu,
0: nih.
1: Itu kayak outfitnya harus merah putih.
0: Soalnya
1: gitu
0: kemarin
1: kan
0: pas hari kebaya mereka pada pakai kebaya,
1: iya,
0: cuy.
1: Iya, keren banget.
0: Iya.
2: Kebetulan diajakin sama Indonesia Kaya tuh.
1: Oh, Indonesia Kaya. Seru ya. Tapi kalau emang kamu bisa ngepoin Instagramnya skatelovers.co ya teman Pro 2, kamu pasti tertarik banget karena seseru itu ngelihatnya. Tapi kan
0: betul,
1: ya main, kita nggak tahu ya
0: nih?
1: In real life apakah sesulit itu.
0: Iya. Kalau Tasya waktu itu pertama kali belajar akhirnya nyoba lagi tuh berapa lama yang kayak udah bisa, oh gue udah bisa, nah, gampang nih gitu.
2: Alhamdulillah langsung, karena mungkin memori muscle kali ya.
1: Iya.
2: Karena kan aku kan dari kecil lanjut ke inline dulu. Inline-nya juga kan lumayan karena base-nya atlet, jadi kan lumayan militer gitu kan. Jadi langsung bisa, cuman lupa ngerem aja. Terus nggak bisa pelan, jadi belum bisa kontrol speed.
1: Jadi
2: bawahnya ngebut terus kan. Cuman jadi kayak diinget-inget lagi, ternyata
1: oh iya.
2: Gitu kan diajarin lagi sama Om Dece. Cuman yang Om Dece emang pelajarannya juga sama, atlet banget, militer banget.
0: Militer banget.
2: Belum apa-apa udah. Pemanasannya aja kan, kalau kita kan pemanasan kan cuma stretching. Jadi pemanasannya memang nge-squat jam gitu kan. Terus yang ininya juga yang dari awal juga kita udah belajar langsung pakai obstacle tuh. Cuma kalau misalnya untuk yang di skate lover, aku enggak fokusnya enggak buat ke atlet.
1: Just for fun ya berarti ya.
2: Just for fun.
1: Oke. Tapi berarti kalau yang kumpulnya nih, maksudnya kalau di skate lover sendiri yang di Melawai itu tadi, apakah memang ada sesi latihan khususnya kayak misalnya seminggu berapa kali atau ada sesi private atau grup atau gimana?
2: Ada misalnya aduh banyak banget ya kelasnya. Jadi kelas tuh ada terbagi, ada learn to skate beginner, ada intermediate, terus ada juga roller dance. Roller dance juga ada level-levelnya. Terus ada basic agresif. Biasanya basic agresif tuh di akan kepake untuk di jalanan menghadapi obstacle atau entarnya mau ke skate park.
1: Iya.
2: Terus udah gitu dibagi-baginya tuh misalnya beginner ada di hari Selasa pagi dan malam.
1: Jadi
2: ya Rabu ada di intermediate ada di hari Rabu malam. Kamis tuh biasanya tuh kumpul-kumpul antar murid tuh. Jadi kan itu beda-beda tuh, ada yang ada yang private, ada yang beginner, ada yang anak skatepark. Biasanya ngumpul tiap hari Kamis, main-main bareng, sharing-sharing juga, ngonten-ngonten bareng. Terus udah gitu Jumat intermediate lagi malam. Sabtu itu kita ada basic agresif. Biasanya basic agresif tuh awalnya tuh dari Melawai, dari indoor Melawai pasar dulu. Dari si Skate Lover Space namanya ya tempatnya. Baru kita biasanya ke bawah tuh ke pasar ke pasar raya.
1: Ke pasar raya.
2: Kan itu kan banyak macam-macam obstacle kan. Ada yang turunan, ada yang apa, cara naik trotoar. Cara kalau loncatin lubang tuh gimana gitu-gitu, atau kalau misalnya ada aspal-aspal yang kasar-kasar gimana sih caranya, atau naik turun tangga kayak gitu-gitu. Terus hari Minggu, Sabtu sorenya di BSD Extreme Park.
1: Ke BSD juga.
2: Ya, itu ada skate park kan. Nah itu ada kelas skate park di situ. Baru hari Minggunya itu basic agresif. Udah gitu siangnya ada jam satu ya. Jam 1 ada beginner, satu sorenya baru ada roller dance.
1: Ada dance-nya juga. Padat ya, berarti setiap hari ada liburnya ya.
0: Ini Tasya semua yang ngajar atau
2: sama suami aku?
0: Ada suami.
2: Di selip-selipan antar grup kelas itu ada private juga.
1: Iya beneran sepadat itu.
0: Betul.
1: Pantesan udah enggak ngambil make up lagi, udah enggak bisa.
2: makanya tuh kan dulu kan masih suka makeupin, ada Asmara, Asmara
1: Abigail.
2: Oh iya. Jadi rumah aku kan rumahnya kan deketan kan,
0: yeah.
2: sama saudara. Jadi biasanya tuh kalau weekend tuh suka makeupin dia. Sekarang tuh aku tuh udah enggak mungkin bisa karena kan paling lama kan grup kelas kan weekend kan. Jadi sampai dulu minta masih Abi masih terakhir deh pokoknya dia kapok kayaknya. Enggak makeupin. Duh, Bi enggak bisa, mau enggak aku ajarin makeup aja, Bi.
1: Terlama-lama si Abigail yang akhirnya ikut skate lovers ya. Udah.
2: Tapi dulu sempat dibantuin sama dia juga.
1: Oh, okay. Dia
2: kan masih suka bolak-balik Milan kan. Lu kan ininya teman partner dia kan anak
1: Milan kan. Anak luar.
2: Dia tuh suka bolak-balik. Jadi dibantu sama dia. Jadi dari sana dia pesenin, dia kirim dari sana ke sini.
0: Just tip ya.
2: Enggak just tip sih
1: kayak
0: nitip aja lah pokoknya.
2: Ya pokoknya kita kerja sama jual bareng gitu. Terus segitu, tapi lama-lama kan dia udah mulai sibuk. Itu kan dia belum sibuk kayak sekarang lah. Kan dia udah mulai sibuk, ya udah kena aku mencari alternatif lain.
1: Tapi benar jadwalnya sepadat itu ternyata. Dan maksudnya enggak usah takut lo belum bisa karena memang ada kelas beginner juga. Ada private juga bisa.
2: Ada private juga.
1: Itu khusus buat orang yang mungkin kayak aduh gue malu nih karena gue belum bisa. Gue gak mau grup dulu.
0: Aduh gue takut kelihatan jelek kalau jatuh gitu ya.
2: Kalau punya sepatu rodanya juga kita itu kelasnya udah termasuk dipinjemin sepatu rodanya.
0: Aman.
2: Ya, jadi gak usah aduh mesti positif sepatu rodanya dulu dong. Jadi bisa nyoba-nyoba. Itu juga di yang kita sewain juga itu ada macam-macam pilihannya. Ada yang paling murah sama ada yang paling mahal.
1: Paling pro lah ya.
2: Iya paling pro. Jadi bisa tahu rasa-rasanya tuh kayak gimana. Oh yang ini begini, yang ini begini.
1: Oke. Nah berarti buat yang ikutan ada batasan umurnya gak? Kayak misalnya minimal berapa, maksimal berapa?
2: Kalau dari kids tuh kita start dari 5 tahun.
1: 5 tahun.
2: Udah gitu sampai sekarang tuh masih ada yang kayak 59-60 tahun tuh gak ada.
1: Jadi lansia ya hitungannya kalau 59 ya.
0: Lansia dong.
1: Masih aktif tuh ya.
0: Masih aktif tuh.
2: Gila. Tapi kan kalau di luar tuh justru sampai kakek neneknya tuh masih pada main.
1: Keren loh, maksudnya 59 masih bisa main sepatu roda tuh keren. Nah kalau untuk harga start from untuk kelas deh, let's say beginner.
2: Kalau beginner itu kalau sekarang kita lagi ada promo newbie itu 150.000 per visit. Udah include dapat sih sepatu
0: sewa. Sepatunya
2: sepatu. Sama gearnya juga.
1: Itu durasinya?
2: Sejam. Kalau newbie banget nih, first style tuh. Tapi entarnya baru kalau mau nyobain lagi per visit tuh 185, tapi udah lengkap juga. Kalau mau ngambil paket, ntar ada lebih murah lagi, diskon lagi. Berapa ya? 500.000 gitu lupa ya.
1: Per visit ya berarti ya?
2: 500.000 4 kali pertemuan.
1: Kalau udah berkali-kali mau lanjut lagi itu hitungannya udah per bulan ya.
2: Mau ngambil paket.
1: Itu
2: bisa dapat diskon kok kalau misalnya murid otomatis jadi member dapat diskon kalau mau main-main di situ doang.
1: Bisa berarti
0: bikin konten lah apa gitu ya.
2: Kalau mau main-main doang kan tiketnya tuh 75.000 tapi sepuasnya. Kalau mau member 50.000 tapi kalau sekalian jadi murid lebih murah lagi cuma 35.000 doang.
1: Jadi tuh selain ada kelas emang lo bisa misalnya lo emang ternyata iseng nih, dari
0: lagi
1: dulu
0: lagi jalan-jalan di situ tuh
1: lagi jalan-jalan sekitar Blok M atau lo emang mau skate lovers date ya bisa kan banyak bisa, sekarang kayak gitu.
2: Ya tadi ada yang udah ada kan ada yang member juga. Tadi dia datang dia mau meeting tapi jadwalnya nanggung.
0: Main dulu ke situ dia.
2: Main dulu ke situ. Kalau bisa kan bisa buka laptop juga sambil kerja di situ bisa main-main.
0: Seru banget ya.
2: Ada lounge yang gitu. Jadi enak lah buat kerja juga enak, ada sofanya.
1: Ada sofanya. Lu mau bikin konten bisa di situ. Mau
2: sama ada shower juga kalau mau mandi.
1: Iya.
0: Itu udah datang tuh kayaknya tuh. Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Tinggal satu segmen lagi nih.
1: It's okay. Tapi emang seru ya dan walaupun gue ngelihat kalau di kontennya Instagram Skate Lovers kayaknya kebanyakan cewek, tapi cowok juga ada ya.
2: Cowok ada, tapi mungkin cowok tuh kebanyakan nggak mau ikut kelas gengsi kayaknya. Gue mau ikut sendiri aja gitu kan. Cuman emang kalau di luar itu cowok tuh banyak banget kan. Di Bandung lebih banyak lagi. Banyak cowok dibanding cewek malah kalau di Bandung. Cuman emang kalau di Jakarta dulu tuh aku emang sempat bikin klub gitu. Itu emang isinya tuh teman-teman aku cewek-cewek semua. Jadi akhirnya keterusan. Iya,
1: iya, iya.
2: Orang-orang nyangkanya ini
1: buat cewek, padahal enggak. Buktinya di sampingnya Tasya udah ada nih cowok nih.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol ya.
1: Kita kenalan sama Jeffrey Sweet ya dari skatelovers.co juga.
0: Harus gitu banget ya.
1: Bacanya gitu kan, bener kan?
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Nanti kita ngobrol, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini teman berdua barengan sama Skate Lovers ya.
1: Yes, betul. Kita masih ngobrol sama Marina Tasya dan udah ada satu orang di sampingnya lagi.
0: Yes.
1: Ini cowok ya, namanya adalah Jeffrey Sweet.
0: Yeay, mereka berdua adalah founder dan juga co-founder dari SkateLovers.com.
1: Apa kabar? Jeffrey?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Habis muter-muter tadi katanya ya.
0: Dari pusat ke selatan, ke pusat lagi.
1: Ke pusat lagi. Enggak dong, Grogol barat hitungannya. Oh,
0: oh iya. Gue gak tahu daerah ya. Iya.
1: Karena gue anak barat ya.
0: Iya. Ini tadi kita sempat bahas ya, ternyata kalau dilihat Instagram kan kayak mayoritas cewek-cewek nih ya. Ternyata Mas Jeffrey juga ikutan nih di sini. Yes. Dan ada juga cowok-cowok yang main roller skate gitu. Yeah. Mulanya berarti waktu itu kapan tuh terjun? Karena katanya basicnya skateboard kan?
2: Iya.
0: Kenapa akhirnya mau ikutan terjun juga?
2: Ya penasaran aja.
0: Bedanya apa tuh? Ada sensasi yang kayaknya jauh lebih sulit kah atau gimana?
1: Atau sebenarnya lebih gampang malah?
0: Iya karena udah main skateboard.
2: Kalau di awal tuh lebih sulit ya karena kalau skateboard tuh ke samping.
0: Okay. Oh iya lagi. Iya badannya nyamping gitu ya.
2: Kalau quad skate kita ke depan. Balance-nya juga ke depan ke belakang kalau quad skate atau roller skate.
0: Jadi
1: buat seorang Jeffrey yang udah main skateboard duluan untuk bisa lancar main sepatu roda nih, main skate berapa lama kira-kira waktu itu?
2: 3 bulan lah.
1: Tiga bulan.
2: Yeah. Dengan apa ya? Dengan sering main karena penasaran banget, pengen bisa. Akhirnya terus-terusan main.
1: Terus-terusan tuh ya nonstop 24 jam ya.
2: Asli, sampai kaki nggak bisa naik ke tangga.
1: Aduh, jalan naiknya agak susah ya kayak. Gue butuh roda nih.
0: Tapi emang untuk yang pemula segala macam juga nanti bakal ngerasain itu nggak sih? Pegal-pegal dulu gitu ya.
3: Tapi emang ya dulu tuh aku tuh waktu pertama kali main-main lagi, itu tuh tiap kali habis main sepatu pasti manggil tukang pijet.
0: Iya
1: kan? Karena
3: udah nggak pernah pegal-pegal lagi, sama kayak kalau kita mau lari,
1: olahraga kayaknya gitu ya.
0: Apapun, gue juga kalau misalnya balik lagi ke badminton, tangan gue udah pegal-pegal lagi segala macem gitu. Emang harus dilatih.
1: Makanya kayak gue nggak pernah olahraga.
0: Itu lebih bahaya lagi.
1: Tapi bener, maksudnya ketika lo, karena kan gue lumayan sering jalan. Jadi kalau misalnya
0: gak pernah jalan
1: misalnya seharian di rumah, besoknya jalan tuh langsung gak enak, pegel gitu.
0: Makanya biasain.
1: Biasain, emang harus dibiasain sih semuanya ya.
3: Malah kayak dikebalikan, kalau misalnya entah jarang olahraga malah pegel-pegel.
1: Orang kalau udah biasa olahraga gitu ya. Oke.
0: Berarti sekarang Jeffrey ngajar apa nih di roller skate? Di Skate Lovers.
2: Lower dance, agresif, sama skate park.
0: Oke. Nah, gue penasaran yang roller dance. Itu gimana tuh nanti konsepnya? Apakah ada musiknya atau pelajarannya apa aja yang di-share gitu ke murid-muridnya?
2: Kalau kita kan emang basicnya kan dari luar ya. Jadi kita belajar trik-trik yang kita nggak bisa gitu, dan orang-orang lama tuh emang belum dapat gitu. Jadi kita belajar trik-trik itu sampai A to Z lah gitu. Jadi emang kita ngulik di situ gitu. Kayak gitu. Jadi nanti setelah trik-trik itu udah kita dapat, kita sambungkan menjadi koreo.
1: Jadi triknya dulu tetap, habis itu dikombin.
0: Jangan langsung main puter lagu aja ya. Iya, soalnya kan kayak maju, mundur, nyamping gitu kan. Gue ingat, ini kayak susah banget sih.
3: Untuk belajar roller dance juga mesti bisa basic dulu tuh.
0: Nah, itu paling penting.
3: Ada persyaratannya juga.
0: Nah, kalau untuk kelas basic biasanya buat pemula atau yang newbie tuh biasanya minimal banget tuh berapa bulan tuh harus ngambil kelas kah atau berapa kali pertemuan gitu?
2: Tergantung orangnya juga ya.
0: Tergantung orangnya. Misalnya lu berapa kali pertemuan udah aman, bisa
1: gitu ya.
0: Iya, bisa aja gitu ya.
3: Ada yang misalnya dia ngambil 4 kali pertemuan, seminggu sekali lah ya, pertemuan. Tapi karena seminggu sekali dia jarang latihan juga.
1: Jadi progresnya agak lama.
3: Lama banget. Aku bilang, "Kamu coba latihan di luar kelas." Itu lebih cepet tuh.
1: Oke. Jadi balik ke orangnya masing-masing. Kalau emang dia cepet progresnya, bisa cepet juga ke roller dance.
0: Dan udah tahu basic bisa ke roller dance gitu.
2: Dan kebenaran karena kita punya tempat baru, mainnya lebih enak. Udah enggak kehujanan lagi.
0: Iya lagi. sekarang kan orang butuh yang gitu, yang adem-adem ya.
1: Udah gitu tempatnya instagramable banget lagi.
0: Iya, ini lucu banget tuh ada launch-nya gitu ya buat nunggu-nunggu segala macam gitu ya.
2: Makanya ditunggu di Melawai.
0: Nah, iya nanti gue mampir deh.
1: Seru banget ya. Jadi
0: betul.
1: Jadi buat yang enggak, mungkin emang lo belum apa ya, belum punya keberanian untuk ngambil kelas, mau coba lihat-lihat dulu, visit dulu, boleh. Main dulu tuh boleh ya,
2: boleh
1: berarti
2: banget,
1: ya.
2: Boleh banget.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan di samping itu kayak ada buat pegangan gitu ya buat yang pemula.
1: Apa namanya sih? Ada gitu hand-handnya gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya. Okay. Biasanya nih yang akhirnya ikut ngambil kelas segala macam itu range umur kisaran berapa aja tuh? Anak-anak Gen Z juga pada ikutan
1: banyak
0: atau
1: sih, Gen Z?
0: Ibu-ibu tuh, juga ada
3: ya,
0: gitu.
3: Alhamdulillah tuh balance ya.
0: Balance ya.
3: Kalau Gen Z tuh keren banget sih kalau ada Gen Z, karena mereka kan lagi sibuk-sibuknya ya. Jadi kalau misalnya Gen Z tuh biasanya yang ikutan tuh yang benar-benar suka banget, dia akan ngebela-belain gitu. Ya, terus segitu, tapi emang lebih banyak milenial.
0: Milenial.
1: Nah, gue penasaran lagi sama ya si roller dance ya. Ini kan gue nggak tahu apakah memang lagunya juga disesuaikan sama apa trik-triknya sama koreonya atau memang gimana konsep? Apa lagunya memang akhirnya balik ke 80s, 90s gitu atau gimana?
3: Sebenarnya apapun yang penting groovy. Lagunya genrenya
1: R&B
3: terus sebenarnya lebih enak R&B
1: ya,
3: banget kan. Dan emang apa sih namanya dari sananya tuh?
0: Pakemnya.
3: Pakemnya tuh karena tuh R&B black apa?
0: Black music ya.
3: Black music. Kan. Dan ini kan dihidupinnya tuh kan sama mereka juga.
0: Oke.
3: Terus udah gitu si roller dance-nya maksudnya.
0: Terus
3: udah gitu, tapi kalau misalnya ada lagu-lagu lain yang bisa dibawa groovy bisa aja.
1: Bisa aja sebenarnya ya.
3: Kayak itu kan yang kebanyakan pakai lagunya Rose apa sih? Rose yang
2: Serasa X.
1: Serasa.
3: Oke. Lagu Krisya juga bisa masuk.
0: City pop juga masuk ya. Iya. Seru banget. Nah, equipmentnya nih selain sepatunya ya, yang harus diperhatikan mungkin yang harus punya atau mungkin juga disediain kalau mau main di sana gitu apa aja nih?
2: Ya kalau sekarang kan kita punya penyewaan sepatu juga dan nggak yang ini ya, yang nggak murahan juga ya. Kita kasih yang premium juga ada, jadi bisa merasakan juga sebelum membeli. Jadi kita Skate Lover itu nggak cuman edukasi juga, tapi kita juga punya toko. Jadi tokonya pun kita distributor resmi dari luar untuk masukin barang. Jadi kita satu-satunya di Indonesia.
0: Wow. Itu bisa teman-teman bisa beli online juga atau orang harus hubungin ke Skate Lovers DM atau
2: untuk sekarang kita lagi tutup online, karena kita punya tempat baru,
0: jadi datang aja.
1: Bisa sekalian bisa nyobain, cobain, bisa main, ya kan? Kalau custom gitu bisa nggak sih?
2: Bisa juga.
0: Oh, gitu.
1: Karena tadi sempat ada lihat ada yang jual rodanya doang, gitu kan?
0: Itu nanti kalau udah punya sepatunya tuh suka iseng ya? Gue mau ganti roda warna apa? Gitu.
3: Iya betul.
2: Ada yang pengen nyala-nyala nih rodanya.
0: Warna-warna gonceng
1: gitu. Emang sepatunya tuh rata-rata warna-warni banget. Jadi kayak ketika lo pakai sepatu warna-warni, outfitnya warna-warni tuh jadi lucu gitu.
0: Jadi semangat juga gitu ya. Jadi si yang di Melawai itu ya ada komunitasnya, ada jual sepatu juga, dan juga yang mau ikutan kelas bisa banget
2: bisa.
0: Di situ ya.
2: Bisa banget.
0: Dan umur nggak masalah, lo mau umur berapa bisa banget. Yang penting lo punya semangat buat latihan gitu teman-teman.
1: Kalau misalnya udah punya basic ya, misalnya tadi Tasya bilang sempat mainin landscape juga kan waktu kecil, dia udah bisa nih mainin landscape, berarti akan lebih cepet nggak? Atau sama aja sebenarnya? Harus mulai dari awal lagi juga untuk belajar si roller ini?
3: Tekniknya beda.
1: Kalau
3: inline itu centernya tuh di tengah. Kalau roller skate atau ini quad skate itu weight shifting tuh kiri kanan ganti-ganti.
1: Kanan
3: selalu di bounce.
1: Kanan,
3: kiri, naik, turun. Terus badannya juga lebih kayak serong kiri serong kanan.
0: Beda
3: teknik sih.
0: Beda teknik ya. Jadi lebih baik ya.
1: Jadi tetap harus ya kalau lo belum pernah nyoba ya mau nggak mau harus mulai dari nol lagi. Walaupun udah pernah mungkin atau udah jago mainin landscape gitu ya.
3: Kayak waktu kecil kan nggak ada les-les gitu kan, cuma
1: main-main aja.
3: Nah pas dari inline ke roller skate itu aku ngeremnya masih ngerem inline. Jadi yang mutar gitu deh. Tapi nggak direm, terus dimarahin sama guru aku dulu. Jangan gitu ngeremnya, ntar kelempar.
0: Karena dari posisi rodanya aja udah beda ya.
1: Iya. Tapi seru ya, maksudnya ini ada loh, dan tokonya juga tadi satu-satunya resmi di Indonesia. Jadi bisa datang aja kalau misalnya mau kepoin Instagramnya di @skatelovers.co ya.
0: Atau mungkin udah ada rencana mau buka cabang, ada yang mau nawarin.
1: Asik.
0: Iya kan? Ya kan, siapa tahu ya, ini Anak banyak peminatnya.
1: Ini aja berapa lama nih
0: ini
1: kita
0: aja gua ke pelawan. Gak kepegang ya.
1: Tiap hari gak pakai libur kata Tasya.
3: Kalau ada yang mau nawarin di Surabaya boleh banget. Wih,
0: boleh banget ya.
1: Surabaya
3: banyak banget anak Surabaya nanyain.
1: Oh iya.
0: Iya, soalnya itu tadi sekarang banyak banget yang pengen nyari kegiatan yang beda gitu kan, yang seru-seruan kayak gini, apalagi kegiatan fisik juga kan. Gitu.
1: Okay. Surabaya tuh boleh, mungkin jadi, lo punya tempat bisa
0: ceritanya. Tapi kalau teman Pro 2 nih yang lagi dengar pengen coba, dimulai bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih kalau mau main-main ke Melawai?
3: Kalau mau main-main kita buka dari jam 5 sampai jam 10 malam.
1: Jam 5 sampai 10 malam. Oke, jam 5 sampai
2: 10 malam. Sementara ini jam segitu.
0: Jam segitu dulu. Iya, soalnya ada kelas-kelasnya ya.
1: Ada kelas-kelas lain ya.
2: Kalau emang punya grup atau apa bisa DM kita.
1: Nah, oh bisa. Betul. Minimal berapa orang kalau grup berarti?
0: Berapa 5? Aja ya?
1: 3, 5.
2: Kayaknya
3: masih
1: 5 ya. 5 aja.
3: Kalau mau di lebih awal dari jam 5 bisa 5 orang lah.
0: 5 orang ya. Pulang after office tuh ya, pulang ngantor ya. Main dulu
1: sepatu roda. Kantornya jam berapa pulangnya? Pulang jam 5 cuy.
3: Buat yang work.
0: Pulang jam 4. Anak kampus kuliahan.
1: Oh iya, buat yang WFH.
0: Iya, WFH bisa. Iya, iya.
1: WFH tiba-tiba ada panggilan Zoom meeting. Lo dimana?
0: Gak bisa, ke lounge-nya dulu duduk ya.
2: Iya. Aduh. Kayak gitu.
0: Setiap hari ya, setiap hari buka jam 5 sampai jam 10 malam. Langsung aja ke Melawai Plaza teman-teman.
1: Di lantai 3.
0: Gitu.
1: Kalau lo mau jalan-jalan ke Melawai, lagi apa, belanja emas ya di bawah habis itu ke atas tuh.
0: Jual emas lo beli sepatu deh tuh.
1: Iya, tadi itu udah nanya harga sepatu kan.
0: Iya.
1: Harganya macam-macam soalnya
0: macem-macem.
1: Tuh. Apalagi yang premium banget ya.
0: Iya.
1: Ya bisa lah dapat berapa gram emas tuh.
0: Gitu, ya
3: deh, jual emas dulu deh.
1: Aduh. Tapi dalam waktu dekat ini ada event spesial gak ya mau di create sama Skate Lovers? Mungkin 17-an ada sesuatu yang
3: ada sih, tapi paling itu barang-barang sama murid lagi sih.
0: Sama member juga ya,
1: konten
0: bikin konten
1: ya.
0: Segala macam ya. Oke, lebah makan kerupuk ya.
2: Bisa.
0: Pakai sepatu roda.
1: Enggak dong, kalau pakai sepatu roda ini balap kelereng.
0: Repot banget.
1: Jadi ada triknya gitu.
3: Biasanya tuh kita suka ada event ngundang apa tamu dari luar. Awal-awal kita dari ada namanya Amy Rainbow dari London. Ada artistik namanya, artistik roller skate yang kayak ice skating tuh. Begitu ada juga Lisa dari London juga. Terus kalau di roller dance. Kita siapa lagi?
2: Chav Crew.
3: Oh ya, Chav Crew dari Barcelona namanya Ragnarol. Enggak, Chav Crew tuh kita pernah event yang lebih besar ya. Itu tahun berapa ya? 2002 ya?
0: 2023.
3: Jadi itu tuh kita kerjasama sama brand dari Australia, Chav. Begitu kita bikin workshop, bukan festival lah. Terus udah gitu festival tapi ada workshopnya. Itu tuh se-Asia Tenggara ya.
1: Wow.
3: Jadi guru-gurunya dari Asia Tenggara, ada yang dari Singapura, Malaysia.
2: Iya, Malaysia, India.
0: Dan itu berarti kalian melibatkan para member dan juga para murid juga ya untuk ikutan acara itu ya. Oke.
3: Terus udah gitu setelah itu ada lagi dari Barcelona, Ragnarol kemarin terakhir.
1: Oke.
3: Tadinya mau bikin juga nih tahun ini. Tadinya mau bulan ini sih Agustus. Dari Australia juga tuh, kalau dia lebih ke ngajar artistik sama roller dance. Cuman tiba-tiba dia berhalangan
0: hadir
3: sakit.
0: Lagi sakit.
3: Jadi reschedule
0: lah. Reschedule, tungguin aja pokoknya tahun berikutnya.
1: Doain
3: aja, semoga dia cepat apa lo kesembuh.
0: Bisa bulan depan mungkin, soon ya.
1: Jadi kepoin aja di @skatelovers.co teman Pro 2 kalau kamu mau update
0: punya kegiatan baru, punya komunitas baru.
1: Di bio juga ada linknya yang bisa diklik ya tuh ya. Tahu update-annya.
0: Oke, thank you banget Tasya Jeffrey.
1: Terima kasih banyak Tasya Jeffrey. Habis ini langsung ke
0: ngajar lagi, ada kelas lagi.
1: Ngajar lagi. Padet banget loh. Ngajar sambil make up mungkin abis ini.
0: Dibilang udah gak kepegang make up-nya.
1: Kepegang ya. Thank you. Sukses Basket Lovers.
0: Bye. Sama.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Nine Ball hingga akhir waktu.
1: Gile. Ini lagu dulu viral banget. Terus
0: tahun berapa
1: kalau
0: ini
1: gak
0: ya?
1: Salah sempet jadi soundtrack sinetron juga deh.
0: Iya.
1: Dulu tuh lagu-lagu band-band yang terkenal ya di masanya tuh sering banget jadi soundtrack sinetron.
0: Yes, ya kan? 2007 tahun
1: 2007, Nine Ball.
0: Tapi kayaknya kalau di Indonesia gitu ya, udah ada lagunya terus dijadiin soundtrack gitu kan. Beda kalau di drakor kan soundtracknya emang khusus buat si drakornya kan. Dibuat spesial untuk si drakornya.
1: Bener,
0: gitu.
1: Iya. Tapi ada juga sih, mungkin kalau di Indonesia bukan sinetron, lebih ke film kali ya.
0: Iya, film, bener.
1: Emang soundtracknya khusus dibuat-buat film itu. Kayak misalnya Evil I'm in Love.
0: Iya, betul.
1: Ada Penangan Cinta.
0: Itu terus, emang khusus tuh.
1: Petualangan Sherina. Itu emang khusus lagunya dibikin buat soundtrack dari film itu. Bahkan ada albumnya juga. Gue inget banget dulu punya album, punya kasetnya Melly Goeslaw yang Ada Apa Dengan Cinta. Terus Melly Goeslaw yang Evil I'm in Love. Sherina yang Petualangan Sherina itu gue punya. Dan gue hafal dari side A sampai side B. Ini anak Gen Z yang nggak tahu kaset pasti bingung apa tuh side A side B.
0: Tadi juga ada yang lagi rame tuh konten cewek kalau nggak salah ya. Dia kayak gen milenial atau apa gitu kalau zaman dulu pakai Walkman. Jadi kayak dia nyetel lagu tapi sambil nyatet. Dulu kan nggak ada Google,
1: lirik.
0: Iya. Sedangkan kan akhirnya mungkin yang pada punya kaset tuh ada liriknya kan.
1: Ada liriknya di kasetnya.
0: Iya. Nah cuma kalau yang benar-benar dia nggak punya segala macam kan, lo harus nyatet satu-satu tuh liriknya, terus si penyanyinya apa lo pause.
1: Iya. Atau gitu. Kalau dulu lo nggak punya albumnya kan biasanya liriknya ada di cover album kan, di cover album kaset atau CD. Biasanya lo beli majalah. Majalah yang ada lirik lagunya. Nah itu lu catat tuh di situ. Gue ingat banget dulu lagu-lagu bahasa Inggris ya, terutama ya lagu-lagu barat yang emang gue gak punya kasetnya, gue pasti nyari di majalah karena ada liriknya. Kadang-kadang di bawah lirik ada kunci gitar ya. Iya kan? Kok gue gak bisa main gitar, teman-teman gue tuh biasanya yang kayak ini nih kunci gitar lagu Dewa misalnya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Apa sih namanya dulu, MBS kalau gak salah deh.
1: Ih gak tau lagi.
0: Ada, lupa, pokoknya istilah-istilah majalah.
1: Terus dulu selain ada lirik gitu sama kunci gitarnya, ada majalah yang ada ringtone-nya.
0: Tahu
1: ringtone
0: NSP.
1: Bukan.
0: Sebelum NSP.
1: Bukan.
0: Yang pakai kode-kode kan?
1: Iya, pakai kode-kode
0: gitu kan.
1: Iya. Ya. Jadi lu mau bikin ringtone dari lagunya Britney Spears misalnya.
0: Tahu.
1: Itu lu masukin kode-kode gitu.
0: Dan itu kayak cuma beberapa detik doang kan, enggak full lagunya.
1: Iya, sumpah itu seru banget tahu. Kalau misalnya lu berhasil memecahkan kode untuk jadi ringtone itu tuh kayak lu keren banget.
0: Yes. Gitu. Lebih seru lagi kalau teman Pro 2 mungkin bikin ringtone tapi pakai lagu Maroon 5.
1: Aduh.
0: Dulu belum ada tuh, susah tuh.
1: Dulu Dislove pernah enggak sih? Belum ada ya?
0: Belum tahu deh.
1: Dulu Dislove kayaknya belum deh.
0: Iya, Dislove kayaknya udah zaman-zaman Nokiaan deh.
1: Dislove tuh kayak 2000.
0: Nokia yang udah warna ya kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Ini lagi rame Maroon 5 bakal konser di Jakarta.
1: Lagi.
0: Iya. Gua enggak tahu nih.
1: Kan terakhir
0: konser atau tampil ya? Kayaknya konser ya?
1: Konser sih harusnya. Kayak tahun lalu udah kan? Yang
0: nanti,
1: di JIS apa di mana ya? Gue lupa.
0: Tapi kan nanti bukannya di 2026 masuk ya? 2027 ternyata.
1: Oh tahun depan.
0: Yes, tapi udah di-spill jadwalnya di tanggal 5 Februari 2027 Maroon 5 bakal tampil di Jakarta teman-teman dua. Ini rangkaian tour pertunjukan di Asia gitu.
1: Jadi 2027 yang udah confirm itu ada BTS, 2026 sorry, Westlife.
0: Westlife 2027.
1: 2027,
0: okay. Itu bulan
1: terus
0: apa?
1: Januari ya kalau enggak salah. Januari apa Februari gitu, gue lupa. Awal juga awal.
0: Awal tahun ya.
1: Maroon 5, Justin Bieber bener enggak sih katanya mau konser 2027?
0: Aduh, enggak tahu
1: Justin. Gue kemarin lihat di akun siapa ya? Kayaknya dia mau tour gitu 2027, cuman gue lupa apakah itu bener infonya.
0: Mungkin ke Kebun Raya Bogor kali ya.
1: Ngapain?
0: Study tour tapi.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Capek juga ya tiap buka medsos, isinya orang pamer pencapaian terus.
2: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting, entah itu buat personal branding atau pencitraan.
1: Iya sih, tapi jadi males aja.
2: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang, atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
1: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
2: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
1: Oke, makasih Nick.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Kata siapa dari Tiffany Kenanga?
1: Kata siapa?
0: Kata siapa?
1: KTM dong.
2: Jadul banget sih lo. KTM dong.
1: Ya Allah,
2: Inul Luratista.
1: Iya kan, motor kan?
2: Motor itu.
1: Iya, iya. KTM dong.
2: Iya. Tapi lagunya enak nih.
1: Tiffany Kenanga.
2: Iya, gue suka. Jadi kayak, kata siapa gue gak bisa, bisa gue.
1: Ceritanya kan dia kayak baru patah hati gitu
2: kayak
1: ya.
2: Kayak diremehin gitu lah.
1: Terus gitu. Kata siapa gue gak bisa tanpa lo, bisa kok. Gue baik-baik aja nih.
2: Lu kayaknya yang gak baik-baik aja.
1: Asik.
2: Ngeri kali.
1: Aduh. Ya udahlah. Buat yang mungkin baru patah hati ya, butuh apa ya, healing mungkin, butuh mendekatkan diri pada sang pencipta. Ini adalah momen yang tepat ya. Karena bentar lagi momen maghrib. Buat yang agama Islam pasti kan abis sholat biasanya berdoa tuh. Ya bisa berdoa lah di situ.
2: Betul sekali. Bentar lagi maghrib. Hari ini jam 17:58 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti setelah azan maghrib kita akan balik lagi. Ada updatean informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di sore ceria teman Pro 2. Ada Fajar, ada Daisy di sini, masih dari studio Pro 2 FM Jakarta yang tampilannya memang seperti studio.
0: Betul ya. Sekali, studio siaran ya. Iya. Beda sama studio podcast.
1: Takutnya di pinggir studio foto kan. Iya.
0: Enggak,
1: ada lightingnya,
0: iya,
1: ada blitznya.
0: Soalnya kita harus mengedukasi para Gen Z-Gen Z yang masih berpikiran kalau kita tuh podcast, kita tuh siaran.
1: Iya bener.
0: Beberapa tamu kita kan Gen Z ya,
1: iya.
0: Kayak iya nih aku senang banget diundang podcast ini siaran bukan
1: salah,
0: podcast.
1: Salah. Jadi bedain ya, kalau siaran tuh kita live, no tapping, apalagi di sore ya kan. Yeah. Bukan podcast, bukan.
0: Kalau podcast kan rekaman.
1: Iya, bisa di play kapan aja.
0: Betul, gitu ya adik-adik. Adik-adik
1: ya, gitu. Iya kakak, iya abang gitu.
0: Udah muncul nih.
2: Saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Brigadir Putri dari NTMC Polri. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Desi dan juga rekan Fajar di studio. Selamat sore teman Pro 2, NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas. Kita awali dari CCTV di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk Anda yang akan melintas di kawasan ini, kondisi lalu lintas pada sore menjelang malam ini sudah terpantau cukup ramai imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam pulang perkantoran sore ini. Dan hal ini terjadi khususnya dari jalur flyover arah Tendian menuju Pancoran terpantau cukup ramai tersendat. Begitupun untuk di jalur arteri lalu lintas dari Pancoran menuju ke arah Kuningan juga terpantau cukup ramai tersendat, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Sementara untuk di jalur tol lalu lintas Pancoran menuju Kuningan terpantau masih lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari Jakarta Selatan, kita beralih ke CCTV di Jakarta Barat, tepatnya di kawasan flyover Simpang Grogol. Untuk Anda teman Pro 2 yang akan melintas di kawasan ini, lalu lintas pada sore menjelang malam ini terpantau masih normal lancar, dan hal ini terjadi dari Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Jalan Lejen S. Parman. Begitupun untuk di tol dalam kota Pluit yang akan menuju ke arah Tomang dan sebaliknya, dan untuk lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Latu Menten, sore ini juga terpantau masih ramai lancar. Selalu perhatikan batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan patuhi marka jalan, serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Untuk Anda yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Brigadir Putri atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya, masih ada.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. It Gita.
1: It Gita.
0: Berakhir di
1: aku.
0: Lama banget.
1: Lama banget ngomongnya.
0: Ya kan kita harus ngomong yang benar.
1: Oh.
0: Ngomongnya jangan sampai salah gitu.
1: Iya iya sih, cuman kelamaan.
0: Soalnya lagu kan. Soalnya gue ngecek dulu mana ya lagunya tadi.
1: Kita tuh kadang-kadang sering denger lagu tapi kayak enggak tahu judulnya.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Soalnya biasanya judulnya itu diambil bukan dari part lirik yang sering diucap.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Jadi kayak misalnya yang lirik yang sering disebutin misalnya I love you, tapi ternyata judulnya bukan itu.
0: Iya
1: kan? Banyak betul. Tuh yang kayak gitu.
0: Iya betul betul. Jadi kayak ya gue nggak tahu ya namanya musisi ya punya ininya masing-masing kan ya,
1: mm-hmm.
0: punya apa namanya? Ya punya cara masing-masing supaya bisa membuat lagunya juga jadi orang mungkin inget gitu.
1: Iya,
0: sama
1: betul.
0: Si judulnya. Jadi mm-hmm. orang kadang inget judulnya tapi nggak tahu lagunya. Ada yang tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya.
1: Kalau kita tahu lagunya, nggak tahu judulnya.
0: Yeah.
1: Bisa nyanyinya.
0: Bisa.
1: Iya.
0: Nah, gue suka itu penamaan-penamaan lagu yang dinamain sama Nona.
1: Oh.
0: Nona tuh dikit-dikit kan judul
1: iya.
0: lagunya kan.
1: Shoot.
0: Rollerblade, shoot.
1: Iya, terus sekarang Hong.
0: Terus apa lagi ya?
1: Work.
0: Iya,
1: work.
0: Suspicious.
1: Suspicious.
0: Iya. Iya, itu gampang kan?
1: Gampang.
0: Iya, udah kayak cuma satu-satu doang aja gitu.
1: Iya, tapi jadinya suka takut kebalik-balik gitu loh.
0: Ah, iya iya.
1: Ya kan? Cuman yang gue suka dari Nona adalah mereka tuh kayak ngangkat tren-tren yang ada di Indonesia.
0: Betul sekali.
1: Terus jadi lagu dan lagunya dibawa keluar juga oke.
0: Iya.
1: Tapi kemarin tuh lagi rame juga entah di X atau di Threads ya gue lupa. Jadi ada yang bikin apa namanya postingan gitu. Dia bilang, kenapa sih Nona ini lagunya 2 menit?
0: Iya, bahkan kurang. Iya
1: kan? Ada yang kurang dari 2 menit. Kayak, ini mah boro-boro, belum siap ini.
0: Oh iya.
1: Karena Nona bilang, udah siap belum.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayak 2 menit tuh lagi kentang banget menurut
0: iya, iya,
1: beberapa
0: betul.
1: Orang kan.
0: Setuju. Cuma kan mungkin trennya ya, kayak Jennie Blackpink. Blackpink pun aja sebagai grup lagunya cuma segitu loh.
1: Dua menit. Kayak makin kesini emang makin pendek ya lagunya ya. Dua menit.
0: Karena orang pengen diulang lagi mungkin biar streamingnya kencang kali ya.
1: Oh.
0: Jadi orang ngulang lagi. Jujur gue yang dengerin Hong itu gue berkali-kali. Kayak gak bisa kan cuma sekali yeah, tuh kayak kentang yeah, yeah, yeah. gitu loh.
1: Sama kayak lagu-lagu yang lagi tren. Lagu-lagu hipdutnya TNC, Nike,
0: yeah.
1: Dia, Indah. Kus tuh lagunya pendek-pendek juga kan.
0: Betul.
1: Mungkin jadi, beda sama lagu-lagu ballad kayak misalnya
0: yang
1: lagunya.
0: Yang diulang-ulang, chorus-nya.
1: Oh iya. Beda sama lagu-lagunya kayak Mahal Ini.
0: Iya.
1: Yeah. Mahal Ini kan rata-rata lagunya ballad tuh, pop ballad kan. Uh-huh. Itu biasanya sekitar 4 menit.
0: Iya
1: kan, Mahal Ini, Ziva,
0: betul.
1: Liodra, itu biasanya agak-agak panjang tuh 4 menit
0: yeah, gitu. Yeah.
1: Makanya kita mau berterima kasih banget sama Perunggu yang bikin lagu 7 menit ya. Yeah,
0: yeah.
1: Kayaknya jarang banget sekarang lagu Indonesia yang durasinya tuh 4 menit ke atas, 5 menit ke atas nih, 4 menit mungkin
0: jarang
1: masih ada.
0: Ya?
1: 5 menit ke atas tuh jarang banget. Makanya ketika Perunggu bikin lagu 7 menit tuh kayak,
0: sebelum wah. Perunggu siapa sih, inget gak ada yang lebih panjang-panjang?
1: Dulu tuh gue sering banget. Ini zaman gue di radio yang lama, lagunya Dewa yang Air Mata tuh kayak 6 menit.
0: Dewa
1: Air Mata. Itu udah lama banget sih lagunya. Terus Glenn Fredly ada beberapa lagunya yang 5 menit singkat gue.
0: Terakhir di Upstairs juga ada yang 7 menit.
1: Di Upstairs apa ya? Yang apa judulnya?
0: Satelit.
1: Oh, Satelit.
0: 6 menitan.
1: Gue jarang muter.
0: Terus Coldplay kalau di luar ya,
1: kalo, lagunya kalo, tinggi. Kalau lagu luar masih banyak, masih ada lagu Indonesia.
0: Di Korea juga kan?
1: Oh, di Korea 5 menit.
0: Iya,
1: benar-benar.
0: Hindia juga ada nih yang membasuh.
1: Dulu tuh Andin sempat ada beberapa lagu yang panjang juga.
0: Chris Patti juga ada nih, gue sambil ngeliat nih.
1: Iya,
0: Raisa juga yang Bahasa Kalbu tuh panjang ternyata ya.
1: Oh, 5 menit.
0: Iya, yeah, Hanindia, Pamungkas, ada nih yang 5 menitan nih.
1: Kok ada di satu folder ya?
0: Ada, gue ngeliat yang paling banyak ininya, waktu panjangnya
1: Iya. Kirain emang khusus satu folder isinya lagu panjang
0: gak.
1: Gitu.
0: Yaudah kita puterin lagu pendek aja ya, lagunya Nona.
2: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Marion Jola bukan manusia. Siapa dong?
1: Apa dong? Kalau bukan manusia bukan siapa dong? Apa dong?
0: Iya
1: kan?
0: Bisa tumbuhan?
1: Iya. Setan, mungkin.
0: Gak tahu juga sih.
1: Takut ah.
0: Aduh.
1: Yaudah, kita cabut aja karena abis ini yang siaran tetap manusia kok.
0: Betul.
1: Ya. Ada Edit sama Elan.
0: Yes. Dan nanti juga bakal siaran bareng sama Anet, teman Pro 2.
1: Yeay.
0: Di Music Live Chat mulai jam 7 malam sampai jam 8 malam.
1: Abis ya. Itu lanjut di Jaga Malam sampai jam 12 malam.
0: Kita berdua.
1: Kenapa kita harus ngomong malam? Padahal udah malam emang ya. Iya, takutnya kan, ngiranya 12 siang besok.
0: Iya. Gitu, atau mungkin kita bilang dari jam 7 gelap sampai jam 12 gelap. Kan ada kan 7 terang kan?
1: 7 terang emang ada yang ngomong jam 7 berapa? Jam 7 apa nih? 7 terang? Gak ada.
0: Gue doang deh.
1: Iya.
0: Pamit ya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, pemerintah akan membuka tiket upacara HUT RI di istana dan menyiapkan 8.100 kuota untuk masyarakat, teman Pro 2. Ini dikatakan juga oleh Wakil Menteri Sekretariat Negara Wamen Sesnek Juri Adrianto, mengatakan pemerintah menyediakan 8.100 kursi bagi masyarakat dan kesempatan tersebut nantinya diperoleh melalui mekanisme perebutan undangan atau war tiket.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 yang kedua teman Pro 2, MVAPT dari Rose, Blackpink dan juga Bruno Mars kini telah berhasil melampaui 2,6 miliar views di YouTube. MV yang dirilis pada tanggal 18 Oktober 2024 ini hanya membutuhkan waktu singkat banget, yaitu sekitar 1 tahun 9 bulan dan 12 hari untuk mendapatkan view yang tembus 2,6 miliar. Hal ini membuat MV ini mencetak rekor baru menjadi MV tercepat yang dipimpin oleh artis wanita yang mencapai 2,6 miliar penonton.
0: Info Pro 2.
1: Ariana akan kembali mengambil jeda dari sorotan publik setelah ia menyelesaikan tour Eternal Sunshine yang masih memiliki 13 pertunjukan lagi dalam sisa tour tersebut. Ia akan berakhir pada tanggal 1 September di London. Jeda ini juga berarti Ariana tidak akan lagi membintangi pementasan ulang Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim di West End yang dijadwalkan akan dibuka musim panas mendatang. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Alan di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Elan dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan ternyata masih barengan sama Edi dan juga Elan.
2: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
1: Yo, gimana kabar Elan?
2: Alhamdulillah baik.

0: banget.
1: Luar biasa.
0: Tadi sehat ya?
1: Sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah.
1: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
0: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
1: Perutnya sakit.
0: Iya, semuanya lagi.
1: Kepedesan ya?
0: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
1: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
0: Really?
1: Seorang wanita.
0: Oh my god.
1: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya. Udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
0: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
1: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
0: Desember 2025.
1: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
0: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet. Dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
1: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
0: Saya.
1: Ini, apa? Sandi Sandor.
0: Jo Sandi, Jo Sandi,
1: Jo Sandi,
0: ya,
1: gitu. Bukan.
0: Ada sekarang tahu nggak ya Jo Sandi ya?
1: Gak tahu.
0: Pada nonton The Master nggak sekarang ya?
1: Dulu, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga,
0: betul,
1: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
0: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini, boleh banget di MLC pastinya.
1: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
4: Hai.
2: Halo.
4: Halo.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam. Apa kabar kakak?
2: Luar biasa.
3: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
2: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
4: Harus sih, Kak. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
2: Bener sih.
3: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
2: Yeah.
3: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
2: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Klau.
4: Iya, betul. Oh.
2: Gimana ceritanya tuh? Ini berarti okay. Pertama kali sama Mario G. Klau atau udah sebelumnya?
4: Kalau single ya ini pertama kali.
2: Oke. Okay.
4: Iya. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
2: Oke.
4: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi nggak sempat diproses kan.
2: Okay. Benar-benar.
4: Tahun ini pas mau rilis single nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
2: ketinggalan
4: dan yang bagus banget yang
2: bener.
4: Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
2: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Klau atau?
4: Iya betul. Anet. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
2: Seru.
3: Biar ada Anet.
4: Ada.
3: keren. Kalau boleh tahu nih sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
4: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
2: Kenapa harus bersembunyi?
3: Iya.
2: Ada apa dengan hubungan itu?
3: Ada apa ya?
4: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
2: I see.
3: Pertanyaan pamungkas ya.
2: Aduh.
3: Apakah ini cerita pribadi Anda?
4: Pertanyaan pamungkas.
3: Apakah
4: menjebak nih?
3: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
4: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
3: Bareng-bareng ya ternyata.
4: Iya. Okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
2: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
4: Iya, betul.
2: Kutip itu ya.
4: Betul.
3: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Cocok versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
4: Iya seperti itu.
2: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
4: Iya betul.
2: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
4: Iya
2: bener-bener. Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
4: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
3: Aduh.
2: Perjuangan. Dalam membela cinta.
3: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu yang aneh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
2: Bener.
3: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
2: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman berdua juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
4: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
2: Oke.
4: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
2: Oke. Okay. Benar, benar, benar.
3: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
4: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
3: Oke.
4: Okay. Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
2: Bener.
4: Ngerti kan kawan?
2: Paham.
4: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
3: Low key aja.
4: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga Kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
2: Nah, itu dia ya.
3: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
4: yes, lagu ini. Boleh.
2: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
4: Yes.
2: Jadi buat kamu teman Brodue yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
3: Yes.
2: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Brodue FM Jakarta di 0811-801-05.
3: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
3: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
2: Iya, seru sih. Bener sih, enggak segalau itu sih dari musiknya juga, maksudnya lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya
3: ada gitu, tapi kan? Deep banget sih lagu ini ternyata. Benar. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
4: Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
2: Oh iya sih,
4: di
2: bener.
4: Di bagian
3: Dai-dai-dai.
4: Kok Dai-dai-dai?
3: Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, Anet?
2: Waka-waka.
3: Jadul. Lebih jadul lagi.
2: Gimana tuh maksudnya? Gimana tuh?
4: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
2: Iya.
4: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
3: Oke.
2: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
3: Ya sengaja atau gimana?
4: Sebenarnya awalnya lagunya gak ada kayak gitu. Okay. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu. Okay. Kayak boleh gak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
3: Luar biasa.
2: Build up gitu ya.
3: Iya benar.
4: Biar kayak sing along aja gitu.
3: Sing along.
2: Enak gitu. Seru.
3: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
4: Iya, betul.
2: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
4: Betul.
2: Yang semangat. Yang semangat.
3: Yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga.
4: Betul,
3: hubungannya.
4: Betul, Kak.
2: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
4: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Yeah. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga.
2: Oh ya.
4: Tapi aku takut kucing sebenarnya.
2: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
3: Tapi kamu takut kucing gitu?
4: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
3: Wow, itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
4: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
3: Bandel. Terus dicakar. Oh iya sih. Jadi traumanya gara-gara itu.
4: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan.
2: Oke.
4: Okay. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Okay. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber. Okay. Kucing hitam gitu dia. Okay. British Shorthair. Terus ya untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Kayak aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan Kak. Jadi emang agak effort sih.
3: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
4: kucing aku udah meninggal semua.
3: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
4: Iya
3: dong, talent dong.
4: Bener.
3: Dia dibayar untuk
2: Oke. Oh, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
4: Ada maknanya.
2: Oh, apa tuh?
4: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Okay. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
3: Kira-kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
2: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada POV kucing.
3: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
2: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
3: Cyber ini.
2: Kucing BSH warna hitam.
3: Iya.
2: Itu dia.
3: Panggilannya Sai ya berarti.
4: Oh iya benar, Sai.
3: Masa ber? Kan gak mungkin dong. Sai pasti.
2: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih ya.
3: Hai.
2: Udah ada dari...
3: Aduh, nomornya gak kelihatan lagi.
2: Hawa.
3: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
2: izin tanya. Aduh.
3: Boleh. Apa kata Edit?
2: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini, Sembunyi dari Bumi, itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
4: Kalau dari Kak Ionya aku gak tahu kan. Karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan lah gitu untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
2: Lumayan cepat ya.
3: Lumayan cepat. Bulan, ya.
2: Alright.
3: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
2: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
3: Panjang
2: kita
3: nih.
2: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
3: Oke. Hah, panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
2: Sorry.
3: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
2: Oke.
3: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
2: Pro 1
3: terus Pro 2.
2: Bener.
3: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
4: Iya. Yeah.
3: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
4: Oke. Kenapa Januari ya?
3: Kenapa Januari?
4: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
3: Yes.
4: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
3: Iya, semuanya
4: hits banget. Terus... jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
3: Okay.
4: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
3: Terus
4: mereka juga Januari.
3: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
2: Benar.
3: Gitu.
2: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
3: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banget.
2: Yang atas dulu deh.
3: Oh iya, dari Susan.
2: Susan. Kalau gede.
3: Dewasa tuh. Lagunya.
2: Lo kan kita dewasa Susan.
3: Iya
2: gitu
3: benar.
2: Kan?
3: Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
4: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
2: Betul. Itu dia.
4: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus nanti kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa jadi.
2: Iya, itu dia.
3: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya?
4: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar kita
3: mungkin soon.
2: Ada versinya mungkin nanti ya.
3: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
2: Itu
3: nice.
2: Alright.
3: Terus
2: mana lagi ya?
3: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
2: Ini deh.
3: Oke. Dari penikmat lagu indah.
2: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
3: Tapi gitu bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
2: Iya gitu loh.
3: Iya, bener. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
2: Kalau semisal dia
3: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
4: Betul. Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
3: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
4: Kan susah udah menyangkut orang.
2: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
3: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
2: Bener.
3: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
2: Terakhir deh. Ini
3: dari Noval Algiveri. Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
4: Iya kak.
3: Dik.
4: Siap
3: kak.
4: Siap kak.
3: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
4: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda.
2: Nah itu.
4: Tuh. Mampir tapi gak ngundang.
3: Iya kebiasaan nih.
4: Iya.
3: Untuk album baru nih Nat ditanya. Gimana? Nih Nat.
2: Udah
3: album
2: ada baru. Gambaran belum?
4: Udah kepikiran. Mm-hmm. Tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
3: Oke. Okay.
4: Semoga tahun depan ya guys. Amin.
3: Amin. Amin. Amin.
2: Amin. Amin.
3: Ditunggu, okay. Ditunggu.
2: Ditunggu aja ya nanti yep. Pokoknya ya.
3: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon.
2: Besok ke Cirebon. Ini ada juga besok ke Padang.
3: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
4: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
3: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
2: Iya. Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
3: Iya benar.
2: Semoga bisa mampir ke daerah
4: Indomaret Point.
3: Ke Point Coffee. Point Coffee.
2: Gak
3: usah, sorry. Udah, gak
2: usah.
3: Iya.
2: Alright.
3: Anet juga suruh Padang nih.
2: Iya, tadi kan gue udah bilang.
3: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
4: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
3: Restoran?
2: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
4: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
3: Nasi.
4: Namanya nasi...
3: Kapau.
4: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
3: Bukan.
4: Oh.
3: Enggak, bukan.
2: Dia orang baik-baik.
3: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
4: Iya, amin. Tungguin aja.
2: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
4: Iya, betul.
2: Nanti akan ada album.
3: Album, yes.
2: Album ya?
3: Atau EP?
2: Album mungkin ya. Kita tunggu aja nanti lah ya.
3: Kita tunggu aja ya.
2: Benar. Alright.
3: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
4: Yes, betul.
2: Benar. Oke deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
3: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
4: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request. Request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
3: playlist. Wow. Banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
4: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua Anet's lagu Day. Aku diputar di hari.
2: Oke. Okay. Boleh.
4: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
3: Boleh.
4: Ingat ya kan 18 Oktober.
2: 18 Oktober. Boleh.
3: Oke.
2: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
3: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
4: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
2: Oke.
3: Lucu. Namanya lucu.
2: Lucu. Yeah. Oke.
4: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
3: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
2: Gak usah.
3: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
2: Gak usah.
4: Boleh.
2: Apa? Mau ngapain?
3: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
2: Bagus.
3: Boleh dong.
2: Bagus.
3: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
2: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
4: Thank you. Makasih sudah diundang.
3: Sukses terus.
4: Undang aku ke Padang ya, Kak.
2: Wah, itu dia.
3: Tadi siapa tuh?
2: Ke Padang.
3: Ke Cirebon. Ke Samarinda.
2: Samarinda
3: tuh ada juga tuh.
2: Nanti ditunggu undangannya.
3: Ditunggu Anet datang ya.
2: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
3: Iya. Yang butuh MC.
4: Bener.
3: Yang butuh MC boleh ya.
2: Alright, thank you so much, Anet.
4: Okay, thank you banget, Anet. Thank you.
2: Sukses selalu.
4: Sukses sehat, bahagia
2: selalu. Sukses selalu. Dan terima kasih
4: you.
2: Juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
3: Betul.
2: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
3: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
2: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
3: Gue Elan, dan juga...
4: Anet.
3: Pamit.
2: Bye-bye. Bye-bye. Music Live Chat.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada

0: Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kenapa lo, Dim?
2: Operator gue. Gue jadi operator malam ini. Lo ngomong aja ya.
1: Gue berasa jadi penyiar bayaran mahal.
2: Ada operatornya.
1: Ada operatornya.
2: Gue bagian yang cuma gini. Bagian yang gitu doang gue.
1: Ngerawain aja ya.
2: Iya, di belakang.
1: Kalau gue lagi butuh teman ngobrol,
2: open mic. Astaga. Aslinya gak dikasih mic gue. Operatornya gue malam ini. Gak. Malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Elan, teman berdua di Jaga Malam.
1: Yoi, kita bakal seru-seruan malam hari ini. Bakal update-update, ngebahas soal yang seru-seru lah pokoknya malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pengen nongkrong, pengen seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung merapat aja ya.
2: Langsung aja merapat ke 0811-800-105 ya, teman Pro 2 ya.
1: Yes, dan jangan lupa juga di follow Instagram kita dan juga TikTok kita di @pro2fmjkt.
2: Yoi, dan pastinya buat lo yang mau udah deh banyak yang request nih.
1: Wah,
2: udah banyak nih.
1: Banyak banget.
2: Tahu nih. Sabar, aduh,
1: bro, santai, bro. Nanti jam 10 ya kalau mau request ya.
2: Nih, banyak
1: masih
2: banget tuh.
1: Satu setengah jam lagi.
2: Oh, ntar dulu jam 10 ya kalau mau request ya.
1: Request jam 10 ya.
2: Betul.
1: Nanti kita bacain. Terima kasih udah join.
2: Betul. Kita abis ini mau ngobrol-ngobrol dulu teman Pro 2. Kasih tahu ke kita kira-kira malam-malam enaknya ngemil apa ya?
1: Nah, itu dia.
2: Kasih tahu lah ya.
1: Kasih tahu kira-kira makan apa nih malam-malam.
2: Kalau ngemil, lu ngemil apa kalau malam? Yang yang seenggaknya enak tapi tetap menyehatkan.
1: Asik.
2: Gitu.
1: Boleh.
2: Boleh.
1: Susah sih pilihannya
2: nah,
1: sih.
2: Nah, itu. Makanya kita nanya ke teman Pro 2 pastinya. Bener. Kita tanya ke kamu teman Pro 2, kasih tahu di hotline Pro 2 FM Jakarta. Kita buka di
3: 0811-800-105.
1: Yo, Anda bisa langsung merapat di Instagram kita di
3: @pro2fmjkt.
2: Belum produksi. Belum produksi.
1: Masih.
2: Iya.
1: Masih manual.
2: Belum produksi, masih jangan manual.
1: Belum produksi dulu.
2: Oke, teman Pro 2 kalau gitu buat lo kita ke lagu berikutnya dulu di malam hari ini. Ada Sal Priadi dengan Serta Mulia buat lo yang ulang tahun nih.
1: Ya bye deh.
2: Tetet tetet.
1: Bukan
2: enggak ada ya. Sorry.
4: Miliar juta-juta ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Sponsor FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeah yeah yeah yeah.
0: Well, malam hari ini gue ngerasa cukup senang sih.
1: Kenapa tuh?
0: Akhirnya setelah sekian lama hujan, bro.
1: Ah iya lagi, tapi padahal dari BMKG tuh memastikan bahwa ini kan kita udah masuk ke kemarau ya.
0: Bener
1: kan? Dan ternyata malam hari ini gue juga agak skeptis sebenarnya, kayak ini mendung-mendung doang nih.
0: Iya.
1: Yeah. Kayak mendung tanpa hujan nih gitu. Gue takutnya kayak gitu, coy.
0: Iya, karena dari sore pas otw juga agak-agak mendung sebenarnya kan.
1: Iya,
0: cuma kayak karena udah kayaknya hampir sebulan ya kita nggak pernah hujan ya.
1: Sebulan Jakarta, iya, kurang ya? Lebih sebulan. Kurang lebih sebulan, dan bahkan di beberapa bendungan dan juga tempat air tuh udah kering banget, coy.
0: Oh, waduk.
1: Waduk.
0: Waduk. Waduk kering.
1: Waduk kering. Jadi semoga sih dengan adanya hujan ini bisa mengademkan, mendinginkan lah ya.
0: Gue adem-adem dikit.
1: Gue adem-adem lah ya. Tapi hujan-hujan gini nih, Dit. Ada satu rekomendasi lagu yang bisa menurut gue teman Pro 2 dengerin nih.
0: Gue tahu, The Weeknd.
1: Salah.
0: Apa tuh?
1: It Will Rain.
0: It will ever rain.
1: Kalau gue sih dari My Bubup ya. Siapa lagi kalau bukan Bernadia. Lagu enak banget nih didengerin hujan-hujan gini, cuy.
0: Jujur. Album terbarunya Bernadia ngena.
1: Iya, Pantai Timur apa? Pantai Laut Selatan. Pantai Laut Selatan. Apa ada laut-laut ya kan? Ratu Pantai
0: laut
1: Selatan.
0: Oh, laut yang tenang. Jauh banget tuh
1: Pantai. Ratu Pantai Selatan.
0: Salah.
1: Itu filmnya Susana itu.
0: Iya, benar.
1: Oh.
0: Tapi emang maksudnya Bernadia malam-malam gini hujan-hujan tuh enak banget sih.
1: Aduh, kacau sih, coy.
0: Dengerin ya.
1: Jadi kayaknya daripada lu galau ya malam hari ini seperti judul program ini.
0: Apa tuh? Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam. Mendingan sama kita aja gak sih?
0: Bener.
1: Ayo dong, yang cewek merapat dong.
0: Gak usah, kok cewek dong.
1: Ya sama yang cowok juga.
0: Iya.
1: Daripada galau kan kadang yang galau banget tuh cewek kalau hujan.
0: Betul.
1: Kayak, aku inget dia.
0: Aduh.
1: Gitu. Gak pernah sesayang ini deh sama dia gitu.
0: Oh gitu lan.
1: Awah. Oke, bisa nih lo dengerin juga teman Pro 2 dari Bernadia dengan menyenangkan mengenalmu. Karena lagu ini menurut gue apa ya, sedih banget, pedih lah. Pedih banget, cuy.
0: Ini sebenernya sedih, cuman kayak lagunya nadanya tuh kayak udah legowo.
1: Nah, lo dengerin part ini, Dit. Ini paling menyakitkan ya.

0: Gar, lo bayangin tuh. Itu makasih dia. Buat nyokap lo, meskipun bener. Meskipun nggak terima gue, tapi udah baik gitu.
1: Gue langsung kepikiran seseorang sih siapa yang cocok lagu ini
0: siapa,
1: sih.
0: Siapa tuh?
1: Nggak, itu internal joke saja kita.
0: Ngomongnya kita lagi. Ini kan berarti lu nyeret gue juga kan di sini kan. Kalau gue inget seseorang deh, ada temen gue gitu. Kalau lu udah ngomong kita, lu nyeret gue ke cerita ini berarti.
1: Lah kan emang iya.
0: Apa?
1: Enggak, bukan lu orangnya.
0: Lu tahu kan?
1: Bukan lu orangnya.
0: Oh bukan gue, iya. Bukan lu. Iya, cuma lu tahu kan se-Indonesia.
1: Kenal orangnya.
0: Oh gue kenal orangnya. Oh, gitu. Yang gak dikasih restu tuh.
1: Gak tahu sih detailnya sih. Kita telepon aja.
0: Boleh kita telepon aja orangnya.
1: Gak akan mau orangnya.
0: Oke teman Pro 2, kita masih temenin sampai jam 12. Jadi buat lo yang mau join langsung aja merapat ke Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Dan juga di mana Dip?
1: Di Instagramnya Pro 2 FM di
2: @Pro2FM.
0: Asik.
2: @Pro2FM CKT.
1: Kurang.
0: Asik.
1: Kurang, benar-benar. Itu kan kalau zaman dulu ya, jika zaman-zaman lagu-lagu Garage, Grunge, gitu kan gitu kan intinya.
0: Betul. agak kebiasaan ya, radio friendly ya.
1: Radio friendly.
0: Siaran kita bener. Radio friendly banget
1: bener,
0: ya.
1: Bener. Ini ngecek radio lu sehat apa enggak gitu kan.
0: Ingat lawan kita sebelah kapten.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Bro 2. Sudah menunjukkan waktu pukul 21 lebih 22. Menyiarkan secara langsung. Kayak kenal. Ini om saya, suaranya om saya itu. Iya. Selamat datang Bro 2, selamat datang di acara yang spesial tentunya di malam hari ini yang sudah kamu tunggu-tunggu sejak 2013. Karena 2012 kiamat. Film. Jadi gak ada kumbah ya. Bener. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seseorang yang sangat spesial yang tentunya akan menjawab semua keluhan kamu dan semua masalah kamu. Jadi selamat datang buat kamu semua teman Brodu yang sudah menunggu-nunggu ini sejak jadi selamat datang di Kumbah Konsultasi bareng Simba.
1: Kamu punya masalah? Tenang, semua masalah kamu bisa dikumbah. Konsultasi bareng Simba.
0: Maaf, terlalu semangat ketawa.
2: Udah tua. Agak dol ya. Oh iya.
0: Benar. Sorry. Selamat datang di Kumbah. Kita kembali lagi di tempat yang sangat spesial, hutan sepi Pro 2. Hopi Pro. Asik.
2: Suara apa tuh? Suara
0: aduh. Tuh. Hopi suara Pro. Kalau yang lebih bagus lagi, Hopi Pro Max. Kalau yang kecil, Hopi Mini.
2: Aduh, ini Mbak senang banget ini bisa balik ke sini nih.
0: Selamat malam, Mbak.
2: Selamat malam, Edit.
0: Apa kabarnya?
2: Teman semuanya. Oh, Mbak baik ini. Baik. Apa?
0: Mbak harus semangat.
2: Harus semangat dong. Mbak pasti kan harus semangat kan. Jadi biar membakar semangat Jakarta, ayo kita berjoget terlebih dahulu.
0: Ini yang menjadi inspirasi Nona.
2: Iya.
0: Bikin lagu.
2: Hong. Iya.
0: Hong kali Hong.
2: Salah. Ahong. Ya enggak apa-apa dong. Ahong maksudnya sebuah klakson.
0: Benar.
2: Iya, ini Mbak udah senang banget ini kembali akhirnya membuka klinik Mbah lagi.
0: Oh, iya.
2: Karena kemarin sempat agak susah bukanya.
0: Kenapa?
2: Ada ormas. Maksudnya kadang dimintain kan.
0: Oh iya benar.
2: Sampai hutan-hutan gini loh, Dit. Makanya Mbah
0: privat
2: tuh,
0: ya kemarin privat.
2: Iya,
0: ya.
2: Makanya Mbah agak buka ini kemarin konsultasi privat.
0: Oke.
2: Tapi yang cewek-cewek doang.
0: Korporat.
2: Korporat. Jadi
0: konsultasi korporat.
2: Konsultasi yang datang ke kantor.
0: Oh iya benar.
2: Gitu.
0: Spesial ya di
2: spesial.
0: Off air.
2: Tapi khusus wanita.
0: Oh
2: iya.
0: Spesifik ya Mbak.
2: Karena Mbak coba market baru sekarang. Jadi gak cuma laki-laki, perempuan. Mbak fokus ke perempuan juga sekarang.
0: Karena waktu itu diundang sama Fujinka ya.
2: Fujinka.
0: Iya benar.
2: Fujinka. Film.
0: Bikin film apa?
2: Pokoknya Mbak kemarin sempat
0: sama
2: ke
0: Fuji ini, TikToker.
2: Fujisan. Iya. Mbak lagi coba untuk ini apa ke market wanita juga.
0: Market baru ya, Mbak.
2: Market baru karena kan memang Mbak mengerti ya banyak wanita-wanita yang butuh bantuan Mbak gitu. Oh,
0: iya, kalau ini marketplace.
2: Toko oren. Iya, Mbak tuh bikin kemarin mencoba mengerti gurauan wanita.
0: Asik gurauan. Bahasa
2: iya,
0: tua, Mbak.
2: MMG kebetulan.
0: Oh, iya. Main-main gue,
2: bener. Main gue.
0: Nanti gitu.
2: Nanti di play, nanti kita play.
0: Bener.
2: Gitu.
0: Tapi, Mbah, saya mau minta tolong dulu, Mbah.
2: Apa tuh?
0: Sebelum kita membuka klinik ini.
2: Boleh.
0: Mbah sudah punya kuasa sangat besar gitu ya.
2: Aduh.
0: Tenaga dan ilmu yang cukup tinggi gitu kan. Karena bisa mengeraskan suara headphone saya. agak tipis.
2: Tinggal, ya, tinggal minta tolong ya.
0: Iya, kekerasan.
2: Oh ya, sorry.
0: Ya oke, mantap.
2: Ini ilmu bukan sembarang ilmu nih. Karena saya yang duduk di sini kan.
0: Iya.
2: Iya. Lebih jelas ya, Mbak. Mbak, kamu bisa mendengarkan sekarang ya.
0: Itu dia contohnya.
2: Asik.
0: Bisa menyelesaikan masalah.
2: Iya kan. Tanpa masalah.
0: Benar.
2: Betul.
0: Jadi masalah saya sudah selesai.
2: Ya.
0: Sekarang kita ke masalahnya, teman produksi.
2: Ayo sekarang kita.
0: Tapi sebelum itu.
2: Ini.
0: Kota Jakarta sedang tadi dihujani air hujan.
2: Ah benar.
0: Benar. Turun air hujan akhirnya setelah sekian lama.
2: Betul.
0: Gimana menurut Mbah melihat Monas yang ada lampunya, Mbah?
2: Kalau menurut Mbah ya.
3: Ya nggak tahu.
0: Aduh.
2: Iya. Kalau menurut iya. Mbah. Mbah kurang tahu.
0: Oh, enggak tahu.
2: Iya, maksudnya Mbah enggak ngelihat kalau hujan di luar kan, Mbah?
0: Oh.
2: Tadi kan sempat berteduh kan di gubuk
0: payung.
2: Bukan. Di sebuah gubuk gitu. Jadi Mbah biar enggak kehujanan tadi. Makanya Mbah enggak tahu di luar hujan apa enggak.
0: Oke, gitu. Iya. Tapi gimana tadi perjalanan, lancar, Mbah?
2: Lancar. Di sini alhamdulillah tadi tidak terkendala apa-apa, Mbah.
0: Ini naik apa bisa lancar itu, Mbah?
2: Mbah hari ini naik ini apa, iwak wader.
0: Aduh,
2: iya,
0: di kali
2: iwak,
0: ya Mbak.
2: Iya, iwak kecil. Ikan wader. Iya.
0: Oh, biasa di sungai-sungai.
2: Iya, di sungai-sungai.
0: Jadi mengarungi sungai Jakarta ya, Mbak?
2: Mengarungi. Jadi iwak wader apa ikan wadernya Mbah kumpulin lumayan banyak terus Mbah naikin gitu.
0: Oh, jadi kayak ini.
2: Apa?
0: Apa kalau Goku naik angin apa?
2: Oh, awan kinton. Benar. Oke, tadi kurang lebih kayak gitu, Mbah, coba naik iwak wader.
0: Siapa pemimpinnya kalau boleh tahu, Mbah?
2: Itu namanya Samantha. Ibu, enggak apa-apa dong.
0: Ya, apa-apa.
2: Kan Mbah yang kasih nama, enggak apa-apa.
0: Oh, no, ini pemimpinnya betina.
2: Iya, Samantha. Karena mengingatkan Mbah ke ikan pari kan, mantari gitu kan.
0: Oh.
2: Jadi Samantha.
0: Oh.
2: Iya.
0: Samantha.
2: Ya. Iya. Samantha gitu. Tadi Mbah kasih nama itu.
0: Oh iya, oke, siap Mbah. Siap. Mantap
2: gitu.
0: Mungkin bisa lancar malam hari ini ya.
2: Iya dong.
0: Oke, jadi kita akan membuka klinik buat teman produ yang mungkin ingin bercerita, ingin berkonsultasi tentang masalah kamu, ingin cerita tentang hari Selasa ini.
2: Boleh
0: banget ya. Pokoknya langsung bisa merapat di hotline-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya ya.
2: Kan kita buka klinik kali edit ya.
0: Mari kita buka dengan bacaan bismillah bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alright. Aduh. Beneran ini.
2: Oh iya benar. Kita buka dulu ya.
0: Oke.
2: Malam hari ini, Dit.
0: Malam hari ini sudah ada yang merapat bareng sama kita berdua.
2: Betul.
0: Ini ada dari Andri.
2: Andri. Walah, iya.
0: Andri mau bertanya ini, Mbah. Gimana cara menghadapi pacar saya yang mood swing.
2: Waduh.
0: Ini terlalu banyak main ayunan kayaknya.
2: Bukan swing ayunan.
0: Oh, bukan.
2: Terlalu banyak main golf.
0: Oh,
2: iya kan nge-swing dia.
0: Iya benar.
2: Iya.
0: Kadang nge-swingnya mood-mutan kan.
2: Iya benar.
0: Dimarahin sama coachnya.
2: Iya.
0: Iya benar.
2: Jadi pokoknya jelek ini gitu. Menghadapi orang yang mood swing ini cukup tricky.
0: Oh iya.
2: Benar.
0: Kalau trickster.
2: Cukup tricky. Do you love me? Tricky. Do you love me? Gak. Jadi memang kalau mood-moodnya ini naik turun nih agak susah, Dit. Moodnya tuh harusnya di satu tempat aja gitu lah kan.
0: Iya.
2: Iya kan. Soalnya kalau moodnya pindah-pindah tuh kurang nyaman takutnya.
0: Tapi bosen gak sih, Mbak, di situ-situ aja?
2: Kalau moodnya di situ doang sih bosen enggak ya. Okay. Ngilu mungkin. Lebih ke ngilu sih.
0: Iya.
2: Iya.
0: Karena sudah kelamaan di situ.
2: Iya.
0: Diem doang.
2: Gitu,
0: ya pegel gitu.
2: Iya. Jadi penting untuk moodnya ini fokus gitu. Jangan lagi mood satu hal tiba-tiba mood yang lain gitu. Jangan.
0: Iya, maksudnya mood lagi makan.
2: Iya, benar.
0: Pengin
2: iya.
0: Apa? Siaran.
2: Iya.
0: Gitu. Jangan, makanannya belum habis.
2: Iya, takutnya gitu. Keselak kan?
0: Nah, benar.
2: Takutnya keselak.
0: Pelan-pelan ya, Mbak.
2: Iya.
0: Dihabisin dulu makannya.
2: Dihabisin dulu baru mood yang lain, baru melakukan hal lain.
0: Iya, mood yang melakukan siaran.
2: Betul. Gitu, ya, iya. Jadi tolong buat Gen Z ini kebanyakan moodnya suka berantakan.
0: Oh.
2: sebentar mood apa, sebentar mood apa, sebentar nggak kan, mood apa-apa.
0: Iya. Mm-hmm. Tapi kan biar balance kan yeah. harus seimbang kanan sama kiri kan.
2: Harus.
0: Jadi jangan cuman misal di kanan doang.
2: Iya. Yeah. Iya yeah, benar.
0: Kiri juga harus di mood.
2: Iya harus kanan kiri balance gitu. Kalau nggak mood gitu ya. Iya kalau nggak kan ya apa ya pasti kan. Minta sebelahnya.
0: Iya benar.
2: Iya dong.
0: Karena dipaksa ya.
2: Iya.
0: Iya maksudnya biar balance. Jangan kayak.
2: Iya.
0: Yeah. Lo tuh hidup harus balance.
2: Benar. Gitu kan, benar.
0: Kasih tahu nggak bisa ya udah dipaksa harus balance. Jangan mood swing terus.
2: Benar.
0: Jangan marah terus. Gitu. Harus happy juga menikmati hidup.
2: Benar. Gitu kan. Kadang ya, Dit, kalau misalkan apa?
0: Gua siap nyapuin ayo.
2: Kadang kalau moodnya enggak fokus ya Dit ya, konta ganti itu kadang apa ya, harus orang tuh harus siap resiko ya,
0: ya bener.
2: Harus siap yang namanya konsekuensi.
0: Iya, gue gak tahu sih resikonya bakal kayak gini sih Mbah tadi sih pertanyaan itu sih Mbah ya, iya benar.
2: Nah ini resiko dari pertanyaan itu.
0: Iya benar.
2: Iya, resiko dari mood yang berubah-berubah ganti-ganti ya,
0: betul.
2: Dijambak paling kan.
0: Iya.
2: Ya kayak lu yang bener dong iya, gitu.
0: Pelan-pelan.
2: Bener. Ya tuh ditekan lah paling.
0: Iya.
2: Ditekan sama atasan kayak bener. Lu kerja tuh satu dulu. Nah, gitu. Iya. Jangan mood-moodan. Sebentar mood yang kanan, sebentar mood yang kiri.
0: Iya, ngerjain yang ini dulu.
2: Iya.
0: Ngerjain yang itu dulu, selesaiin dulu satunya.
2: Satu dulu. Oh, gitu. Bener. Jadi ini jadi apa ya? Sebuah apa ya? Tolak ukur juga buat Gen Z ya. Mm-hmm. Ya moodnya tolong diperhatikan lah.
0: Benar.
2: Takutnya kan pas lagi kerjain satu mood fokus tiba-tiba ngelap bir gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, makanya berantakan jadinya.
0: Benar. Iya, maksudnya kalau ditekan juga kan kayak kadang ada kayak gitu kan.
2: Iya.
0: Iya, maksudnya kayak
2: iya, kesel
0: pressure banget.
2: Iya, kesel lah. Takutnya
0: pressure banget.
2: Jangan terlalu buru-buru kalau lagi enggak mood gitu. Kalau lagi enggak mood disuruh mood gitu kan.
0: Iya. Tapi kan ya balik lagi. Maksudnya kalau keadaan apapun ketika mungkin kita gak mood tapi harus dilakukan ya harus mood gitu kan.
2: Harus mood, iya. Tapi enak sih di hari-hari gini misal di apa namanya ya di rumah, di ruang tamu gitu enak tuh.
0: Iya, maksudnya kayak menikmati malam.
2: Mungkin iya.
0: Sambil ngerjain lemburan.
2: Bener.
0: Mungkin lagi sambil nyari inspirasi
2: sesuatu. Iya, syahdu banget.
0: Nah, bener. Ya udah yuk.
2: Iya. Iya.
0: Jadi gitu ya, Andri ya.
2: Andri gitu ya. Lagi. Jangan sampai kamu pas lagi mood-moodan gitu, lagi mood-moodan, tiba-tiba ada yang ngomong.
0: Apa tuh?
2: Papaku keluar. Maksudnya ke papa lagi kerja gitu loh.
0: Iya bener. Bener.
2: Kamu jangan mood-moodan tuh, papaku lagi keluar, kamu yang kerja gitu loh.
0: Bener. Di rumah lagi gak ada siapa-siapa.
2: Bener.
0: Iya.
2: Lanjut lagi. Gue sapuin lanjut lagi.
0: Maksudnya takutnya ada orang gak dikenal masuk ngambil sesuatu.
2: Bener gitu. Jadi tolong masalah permutan ini ya. Tolong disiasati dengan baik lah ya.
0: Betul, jadi itu ya Andri ya.
2: Andri gitu ya.
0: Bener.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Iya. Terus juga ada pertanyaan lagi nih Nit. Berikutnya Nit.
0: Oh ada siapa?
2: Dari Ende nih. Dari Ende nih.
0: Namanya Ende.
2: Kon berarti, konde, iya benar.
0: Benar,
2: yeah.
0: Benar. Apa ya? Ende, ini.
2: Ende.
0: Onde.
2: Kalau dari Ende nih katanya gimana Mbah? Kalau misalkan aku udah punya pasangan, tiba-tiba ada yang confess ke aku nih. Wah. Orang lama. Aku harus gimana ya Mbah?
0: Benar, gimana tuh menurut Mbah ketika mungkin udah punya pasangan, tiba-tiba ada yang confess.
2: Mm-mm.
0: Apalagi yang confess adalah dulu orang yang disuka lagi.
2: Oh.
0: Nah, ribet nih Mbak.
2: Iya, moodnya
0: agak bingung nih.
2: Iya, udah jangan ke situ lagi. Jadi ke situ lagi. Kita udah capek nyapuin ya tadi ya. Kalau menurut Mbah ya, kalau pernah kamu udah punya pasangan sekarang terus tiba-tiba ada yang confess, kamu harus menghargai pasangan jenengan. Iya. Jangan sampai pas lagi menjalani hubungan yang sama sekarang ada yang confess malah bingung.
0: Iya.
2: Oh iya. Cowok bingung kadang-kadang begitu, cowok itu bingung. Dia.
0: Harus bisa tegas.
2: Betul. Gitu ya. Kalau Edit ada di situasi itu apa yang akan Edit lakukan?
0: Tergantung moodnya, Mbak. Iya maksudnya.
2: Oh iya.
0: Maksudnya
2: tergantung mood.
0: Iya, kalau lagi enggak pengin kan ya udah.
2: Oh.
0: Bukan enggak pengin sih, maksudnya.
2: Iya.
0: Ya udah sekarang kan udah punya pasangan.
2: Iya benar.
0: Jadi kayak aduh sorry deh, mungkin kita saling mencintai di waktu yang salah.
2: Itu.
0: Benar. Kalau enggak ini sih lebih ke Sekarang lo nyesel kan?
2: Itu.
0: Sekarang lo
2: nyesel kan? Kesel kan? Mutusin gue gitu. Iya, tapi kadang ada situasi-situasi di mana orang tuh baru apa ya? Mungkin berani confess atau berani mengungkapkan tuh di saat situasinya ya itu orang harus balik lagi ngelihat situasinya oke apa enggak.
0: Benar.
2: Iya.
0: Tapi mungkin ada beberapa orang juga ya mungkin ya yaudah dia cuman itu adalah cerita lama dan akhirnya cuman unek-uneknya dikeluarin aja gitu tanpa ada maksud apa-apa.
2: Tendensi apa-apa.
0: Gitu cuman kayak dulu gue pernah tau suka sama.
2: Iya. Yang salah kalau udah mulai kayak terlalu cowok lu tuh harusnya kayak gini nih. Itu. Gak, itu too much tuh man.
0: Itu red flag.
2: Iya, too man.
0: Aduh,
2: dua manusia. Too man. Gitu ya, tadi Nde ya, dicatat baik-baik tuh.
0: Nde mandi kan.
2: Nde mandi, baru nemu ya Nde mandi. Gitu, itu bisa dipertimbangkan dan juga dicatat ya.
0: Benar. Itu dia, jadi buat Nde gitu ya.
2: Iya, betul. Jadi buat teman pro 2 yang lain yang mau cerita ke Mbah sama Edit, malam ini juga boleh ya.
0: Boleh, langsung aja merapat ke hotline kita ya. Di mana Mbah?
2: Di, bentar.
0: Elan, ayo Elan, ngomong Elan.
2: 0811-800-105. Di situ tuh. Jadi,
0: terima kasih Elan ya.
2: Terima kasih, dia emang cuma bagian.
0: Tadi Elan punya pertanyaan Mbah, karena mau nanya nih sendiri.
2: Enggak punya apa-apa dia. Kaget.
0: Kaget. Oh iya ya.
2: Tiba-tiba disuruh masuk gitu.
0: Lagi sama Samantha.
2: Lagi ini angon iwak. Lagi ngurusin ikan.
0: Karena
2: gitu.
0: Lagi dikasih takari.
2: Esen panila. Jadi jangan kemana-mana teman berdua karena kita masih nemenin kamu pastinya.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih tentunya di Jaga Malam bareng sama Mbah Jitot, tentunya di Kumbah Konsultasi bareng Simba.
2: Jangkriknya baru masuk lagi.
1: Oh iya benar. Tadi ini masih pakai noise cancellation.
2: TWS. Kayak di TWS. Iya, malam hari ini Mbah tuh sebenarnya tertarik bahas yang
1: kenapa,
2: ini.
1: Kenapa Mbah?
2: Perfilman duniawi deh.
1: Wah, sedap.
2: Mbah tuh tertarik banget bahas film, salah satu film kesukaan Mbah.
1: Apa tuh?
2: Beranak dalam kubur.
1: Salah.
2: Enggak, film horor luar negeri.
1: Oh iya, ini yang sudah dikenal sekali.
2: Betul, ya. Mungkin itu juga pernah nonton, judulnya adalah
1: Insidious.
3: Ever since she was born, it's been just the two of us.
4: Hi.
3: We were really happy. Had some sleep. Until I started having these dreams.
1: Awas kaget.
3: Maya?
1: Duar bebek.
2: Itu nyebelin tuh kalau di bioskop ada kayak gitu dia.
1: Iya.
2: Biasanya ini yang bencong-bencong kan. Siap-siap gitu. Sebelum jump scare nih, yang udah pernah nonton biasanya kayak gitu dia.
1: Nih bentar lagi, bentar lagi.
2: Iya. Nih, tutup mata gitu.
1: Ya, kalau kata gue hati-hati aja.
2: Iya.
1: Kayak gitu. Kemarin sempat kejadian.
2: Iya.
1: Nonton Spider-Man.
2: Iya, kayak gitu.
1: Komen-komen digebukin.
2: Serius. Serius ada yang kayak gitu. Waduh.
1: Tapi di luar itu kayaknya.
2: Di luar Jakarta kan. Bekasi, Tangerang gitu, Depok. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi salah satu ini juga ya, apa namanya, sebuah attitude juga di bioskop.
1: Bener.
2: Iya.
1: Gak perlu jadi yang paling tahu akan ada jump scare gitu lah.
2: Gak usah. Maksudnya
1: ya, orang-orang juga udah pada tahu gitu. Cuman menikmati aja filmnya. Gitu.
2: Iya. Orang kan juga pengen nonton dengan tenang, dengan penasaran yang mereka masing-masing. Nah, kayak yang pengen Mbah tonton ini Insidious Out of the Further.
1: Oh.
2: Iya.
1: Bener.
2: Mereka keluar dari kejauhan. Iya, okay. Ini salah satu film yang menurut Mbak sering nonton. Cuy. Dari film pertama Mbak udah nonton.
1: Mana ini salah satu film horor yang kayak menurut gue suka nontonnya lagi.
2: Oh, iya. Jujur ini emang apa ya? Iya emang menarik sih.
1: Menarik
2: dari awal film udah menarik. Cuma kadang kita ketuker-tuker sama Conjuring ya.
1: Nah itu dia, sering terjadi.
2: Betul.
1: Tapi emang kalau di sini berarti pemerannya berbeda ya Mbak.
2: Berbeda sama keluarganya ganti.
1: Keluarganya ganti,
2: udah bukan yang lama. Karena yang lama tuh udah selesai kan konfliknya.
1: Ceritanya udah selesai.
2: Udah selesai di Falak ya terakhirnya. Di Falak preman.
1: Kan Falak Conjuring, Mbak.
2: Oh iya benar. Iya juga, ini lawannya siapa sih? Oh si ini yang apa?
1: Yang pakai
2: pengantin.
1: Iya.
2: Si pengantin hitam.
1: Iya,
2: penutup. Iya, itu dia musuhnya tuh.
1: Bener, karena kalau dilanjutin nanti jadi cerita bahagia.
2: Iya.
1: Bukan orang lagi.
2: Happy ending ya.
1: Happy ending.
2: Iya.
1: Selesai. Tapi emang ada beberapa karakter yang masih ada di film ini.
2: Iya, benar. Jadi ini jujur Mbak sih penasaran banget pengen nonton ini film di Agustus ini, Dit.
1: Oh,
2: katanya.
1: Bulan Agustus ini.
2: Agustus ini.
1: Oh, seru.
2: Ini Mbak akan langsung nonton.
1: Abis nonton.
2: Row 1 pokoknya.
1: Bener. Sakit Mbak kepalanya.
2: Oh iya, nggak apa. Gak apa-apa kayak nonton ini. Ada orang nonton Oppenheimer tapi di paling depan tengah-tengah. Ada deh, ada yang di Twitter ada yang motoin. Berasa
1: terlalu jerawatnya kelihatan.
2: Terlalu kan? Meledak.
1: Iya, bener.
2: Terlalu ledakan ya. Ini Mbak juga pengen nonton. Mungkin teman Pro 2 yang pencinta horor ya. Horor mungkin kok lo jadi kayak gini loh katanya ya. Horor gitu.
1: Horror.
2: Jadi terlalu gitu loh katanya ya.
1: Iya.
2: Mungkin ada yang pencinta horor nih pengen nonton kayak Mbah nih kan.
1: Bener. Setelah nonton Odyssey, nonton Spider-Man, habis itu nonton Insidious.
2: Karena banyak banget ya film bagus ini di bulan ini.
1: Bener.
2: Iya. Ini Mbah udah pengen ngantri tiket sih dari sekarang.
1: Oh, lama kelamaan Mbah.
2: Tapi ngapain ngantri kan ada aplikasi ini. Ya, built-in harusnya itu masuk tuh produk tuh.
1: Bener. Apa namanya?
2: Apa?
1: Gak usah ya.
2: Gak usah. Brand masuk lah. Masa penyiar dengan setup kayak gini
1: keren.
2: Gak ada brand masuk
1: keren.
2: Yang bener aja.
1: Ini tinggal smash-nya doang.
2: Iya.
1: Udah cakep banget.
2: Iya, setupnya udah bagus banget ini.
1: Bener,
2: gitu.
1: Lah.
2: Bisa. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau nonton nanti bisa nonton sama Mbah.
1: Oh, bisa. Boleh.
2: Mbah seneng nonton sama cucu-cucu Mbah.
1: Iya, boleh. Dibayarin tapi Mbah.
2: Iya, boleh, enggak apa-apa. Seru. Tapi tahu kan harus ngapain?
1: Apa?
2: Ya nemenin Mbah jalan-jalan ke mall gitu kan, nontonnya di mall.
1: Beli popcorn.
2: Hmm. nyari ya yang enak-enak lah.
4: Bener.
2: Makanan.
4: Saya bayarin tiketnya, Anda bayarin makanan.
2: Iya, bener. Iya. Jajan mie kocok.
4: Betul.
2: Iya. Ya enggak apa-apa.
4: Iya, bener. Mm-mm. Bisa.
2: Mie gue makan, abangnya gue kocok. Maksudnya perutnya. Ini perutnya kan ngakak kan, ngakak kan. Iya. Iya, bener. Iya, bener.
4: Rule of three.
2: Iya, kalau gitu karena udah masuk jam 10, iya, mungkin Mbah harus pamit dulu.
4: Oh, iya, terima kasih Mbah malam
2: iya, hari ini. Terima kasih juga Edit dan juga semua pertanyaan yang udah masuk malam ini ya.
4: Benar.
2: Iya.
4: Abis ini akan dilanjut sama Elan lagi ya.
2: Iya, benar. Abis ini sama Elan sama Edit ya, kalau ditemenin sampai nanti ya malam. Bener. Jadi Mbah harus pamit dulu ini.
4: Iya. Dan buat teman Bro 2 nanti malam ini udah malam. Jam 10 ini.
2: Oh iya.
4: Kalau mau request
2: iya, boleh banget.
4: Langsung aja merapat ke hotline kita di mana
2: 0811 800 105.
4: Gak bisa pakai itu.
2: Oh, gak bisa ya. 0811 800 105. Nah, iya gitu. Kamu request aja nanti sama Ellen sama Edi.
4: Lagu apa yang pengen kamu dengerin malam hari ini?
2: Nah, kira-kira apa hayo, apa hayo?
4: Malam setelah hujan.
2: Nah, sedap.
4: Cocok banget kalau dengerin lagu-lagu yang kayak gini.
2: Nah, salah satunya lagu ini. Tapi Mbah pamit dulu. Bye-bye.
5: Kamu punya masalah? Tenang, semua masalah kamu bisa dikumbah. Konsultasi bareng Simbah.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Bro, jika mau dengerin melompat lebih tinggi dari lomba sihir, ini adalah lagu requestannya Bahrum malam hari ini.
0: Kupetik bintang untuk kau simpan,
1: piu, piu, piu, piu.
0: Cahayanya terang.
1: Yeah.
0: Gue udah bisa belum ikut bintang radio?
1: Asik. Pas banget nih Dit, karena pendaftaran bintang radio tuh udah dibuka tau.
0: Gila, kita jago banget.
1: Ah gila, overqualified nih, overqualified, kacau. Semua bisa kita adlibin. Lo mau apa, program apa juga kita adlibin.
0: Bisa, kita bisa masukin celah-celah awal.
1: Bisa, bisa kita. Anak-anak SMA yang butuh MC pensi.
0: Boleh, kemarin dapet satu ya.
1: Iya, kemarin dapet satu tuh.
0: Semoga nanti cocok.
1: Iya, kemarin udah dapet satu follow-followan tuh akhirnya. Iya, cakep tuh. Nah, abis ini akan ada, ini siapa nih? Ada yang menyapa juga nih, Nafis Kurniawan di Tangerang.
0: Halo,
1: Selatan.
0: Selamat malam Tangsel.
1: Katanya mau request lagu Kita Lewati Berdua dari Overnight.
0: Oh, kita lewati berdua.
1: Emang iya, itu melompat lebih tinggi. Overnight, emang ada ya?
0: Coba cari. Ada nggak?
1: Ada bro.
0: Nggak ada. Coba.
1: Nggak ada cuy.
0: Coba lagi yang lain boleh.
1: Mungkin kalau lo mau yang lain boleh ya. Masih kita tungguin nih.
0: Boleh.
1: Gitu. Kalau lo mau request apa juga boleh nih.
0: Kalau lo pingin lagu Indo yang lagi rame, boleh.
1: Itu.
0: Ada lagunya Pamungkas.
1: Betul.
0: Ada lagunya siapa lagi yang baru?
1: Ada Bernadia. Ada Hindaya.
0: Fizz.
1: NPD punya lagu baru, lo tau gak?
0: Tahu.
1: Iya, itu lucu juga tuh lagunya tuh.
0: Seru juga.
1: Tuh. Nanti kalau misalkan NPD keluarin lagi, harusnya sih masuk scene lagi sih.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Jadi buat lo semua yang mau request, masih panjang waktu kita di malam hari.
1: Betul. Ayo kakak, masih bisa kakak. Ting. Dagang di TikTok.
0: Kok nge-live?
1: Ting.
0: Nge-live?
1: Ayo kakak, mumpung masih ada waktunya.
0: Kok nge-live?
1: Kayak gak enak ya belanja di buru-buru gitu ya. Aduh, gue belanja ntar deh gitu. Bener.
0: Apa kita bikin voting aja kira-kira mau lagu apa habis ini?
1: Oh boleh.
0: Boleh. Ada lagu apa habis ini?
1: Ada lagu.
0: Ada pilihan apa?
1: Dewa 19 dengan Kangen.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada juga Dewa 19 dengan Separuh Nafas. Ada juga Dewa 19 dengan Pupus.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Pilih, coba mau yang mana itu yang lagi ngetik siapa itu?
1: Ayo. Ayo kakak, bisa kakak. Kamu mau yang mana nih?
0: Coba.
1: Katanya boleh voting. Nah, mau yang mana tuh dari tiga itu? Dari Pupus, Kangen, sama Separuh Nafas.
0: Boleh.
1: Mau yang mana nih? Ayo voting. Ting.
0: Masih ditunggu.
1: Ayo kakak, digercep-gercepin kakak. Digercep-gercepin. Kangen Kak Elan, Kak Edit. Oh, dia kangen kita. Dia kangen sama kita, Cok.
0: Tiap malam juga kita ada.
1: Pakai kangen lu, ada-ada aja baru.
0: Oh, ini bikin kangen, lagu kangen.
1: Oh iya benar.

0: Itu maksudnya.
1: Lu komedian. Itu maksudnya.
0: Ya gak apa-apa dong, sekali-kali. Bener. Sekali-kali. Aduh, karena Bahrum lagi kangen sama kita nih Dit ya. Kayaknya kita puterin aja dulu kali ya lagunya Bahrum nih. Pas banget karena dia lagi kangen nih.

0: Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bareng Elan dan Edit di malam hari ini.
1: Yuhu! Jangan biarin bekas diobatin.
0: Ini buat lo yang lagi masuk angin nih, kita masih nemenin malam hari ini. Yoi. Asik ya nongkrong di pos malam ini ya. Asik. Ini orkes Undung Jazz, gue nonton dari dia di pensi gue. Di pensi gue dia masih dibayar pakai air minum, pakai air putih. Sampai sekarang disinkronis tuh.
2: Gokil.
0: Jumawa, lo Pak Nunung sekarang lo. Kebetulan guru gue di sekolah tuh gitaris itu.
2: Iya bener-bener, ini seru ya.
0: Tapi ini gue suka karya-karya mereka tuh lucu.
2: Lucu, gua. Lucu.
0: Ada Kamal juga kan bener. Disitu. Dua Bahlul. Salah Kamal. Dua Bahlul.
2: Gak dua Bahlul.
0: Kamal dua Bahlul kan?
2: Kamalnya doang.
0: Kamalnya doang kan? Iya.
2: Kan gak berdua.
0: Oh iya. Single Bahlul. Yang kedua dong. Single yeah. Bahlul.
2: Bener.
0: Udah single Bahlul lagi. Sorry Bang Kamal, please.
2: Iya, please.
0: Kita cinta karya kalian.
2: Yoi, seru-seru, lucu-lucu.
0: Lucu-lucu. Dan malam hari ini kita juga masih nemenin kamu yang request malam hari ini ya.
2: Betul.
0: Ada siapa nih, Dit?
2: Ada, gak kelihatan, Mas.
0: Ada Salsa Bila nih. Uh-huh. Katanya mau request malam, Kak. Request lagunya Gurun Hujan, Juicy Lucy.
2: Oke, boleh.
0: Gue coba cari nih, Gurun Hujan.
2: Juicy Lucy.
0: Ada, cuy.
2: Ada gurun apa guruh ya gulu?
0: Gurun hujan. Oke, kalau gitu udah kita siapin ya.
2: Nanti.
0: Tapi sebelum itu ada satu lagu nih, Dit.
2: Apa tuh?
0: Dari fans kita.
2: Uh-uh.
0: Ice namanya. Dia request Ice, lagunya ya? Pinkan Mambo sebagai kekasih yang tadi anggap katanya.
2: Aduh.
0: Iya enggak sih? Sedih enggak sih, cuy?
2: Sedih enggak sih? Sih?
0: Udah kekasih enggak dianggap lagi.
2: Benar, kita udah mencintai tapi enggak dianggap.
0: Aduh. Ini lagu centil dan cegil di masanya.
2: Betul.
0: Pinkan Mambo adalah Naikila di zamannya. Menurut gua.
2: Benar.
0: Iya enggak sih?
2: Naikila 1.0.
0: Betul.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bersama sama kita berdua di malam hari ini.
0: Yo, ay.
1: Dan ini udah mulai jam 11 ya.
0: Masih hampir, ada yang request sih? Hampir, tadi udah selesai semua sih request yang kita puterin di malam hari ini.
1: Yoi.
0: Jadi thank you so much nih buat kamu yang udah join dari jam 7 tadi ya.
1: Betul, tadi ada Teh Hijau, ada Young Blood, ada siapa lagi tadi?
0: Ada lagu Cinta, terus juga ada dari siapa tadi? Astaga tadi ada juga. Terus
1: Astaga.
0: Yoi. Pingkan Mambo sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa.
1: Betul.
0: Yoi.
1: Udah semua tadi ya harusnya.
0: Udah dong, dan kita udah have fun banget malam hari ini. Thank you banget juga buat kamu. Kita ketemu lagi besok insyaallah ya.
1: Insyaallah. Di jam sama ya, di jam 7 sampai jam 12 malam.
0: Betul. Katanya. Dan pas banget nih di malam hari ini kayaknya Jakarta udah mulai mendingin ya.
1: Bener.
0: Mungkin buat lo yang mau istirahat nih udah cocok bisa banget ya.
1: Wah, enak. Ini dingin-dingin gini enaknya adalah yang anget-anget.
0: Iya.
1: Bener kan?
0: Contohnya
1: wedang uwu.
0: Ah, bener. Panci.
1: Kok panci?
0: Iya dong.
1: Pragiwaksono.
0: Bukan panci.
1: Oh, panci.
0: Ya. Lu mau nyeruput panci? Lu aja deh.
1: Kan kalau kan panci lagi sering ngopi sekarang.
0: Iya, bener, bener. Panji petualang.
1: Aduh. Ya ngopi juga enggak apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa juga dong, boleh dong.
1: Boleh.
0: Jadi thank you so much teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin dengan siaran yang tidak ramah radio ini.
1: Aduh, ramah banget kok.
2: Halo.
0: Kepeduli telinga. Siaran peduli telinga pendengar.
1: Apa itu irgasm?
0: Iya, kita orang kok gak peduli speaker orang ya. Oh gitu, thank you so much teman Pro 2. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya besok insya Allah di jam yang sama.
1: Yai, selamat istirahat. Habis ini bakal ditemenin sama Just Music.
0: Betul.
1: Sama jam ke depan ya.
0: Oke, okay, jadi kita harus cabut dulu. Elan Likir Sendarusan of the Air.
1: Ditama pamit.
0: And bye bye teman Pro 2. We love you. Bye.
1: Ciao.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pre2, ketemu lagi bersama Kangga pagi hari ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pre2. Satu jam ke depan ada lagu-lagu enak dan juga seru yang bakal kamu dengerin. Dan juga nanti ada satu tausiah dari Ustadz Banu yang hari ini judulnya berlomba-lomba dalam kebaikan. So don't go anywhere.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan rubai uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bersama Kangga.
0: Info Pro 2.
1: Jenny jadi sorotan usai dirinya sukses menjadi headliner dengan penampilannya yang memukau di Lollapalooza 2026. Jenny secara mewujudkan membawa 4 lagu baru yang belum rilis, yaitu Fallen Angel, Lucky Down, Sweet Tooth, dan juga Heaven. Ini menandakan Jenny akan masuk ke era baru dengan merilis album kedua setelah sukses dengan album Ruby.
0: Info Pro 2.
1: MV APT, Rose, Blackpink, dan juga Bruno Mars berhasil melampaui 2,6 miliar views di YouTube. MV yang dirilis pada 18 Oktober 2024 ini hanya membutuhkan waktu singkat, yaitu lebih dari 1 tahun 9 bulan dan 12 hari untuk mendapatkan views tembus 26 miliar.
0: Info Pro 2.
1: Dalam rangka rilisnya film Spider-Man Brand New Day, Sony Pictures berkolaborasi dengan label asal Inggris Art Of untuk menghadirkan sebuah jersey sepak bola edisi spesial. Desainnya pakai identitas ikonik Spider-Man dengan gaya jersey klasik yang terinspirasi dari sepak bola. Meski menarik perhatian banyak penggemar, jersey tersebut tidak dijual secara umum karena dibuat sebagai rilisan eksklusif untuk kampanye promosi film.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

Asik, gimana keren gak? Gokil ya. Pagi hari ini dengan anthem barunya Spada, tak gue puter lagi deh. Gue aja mes sendiri ya, aku bagus ya. Halo teman-teman dua, ketemu lagi bersama gue Angga ya. Yang namanya lo di Spada hari ini. Setelah satu jam tadi lo udah dengerin lagu-lagu seru. Aduh, ini anthem kayaknya emang bikin semangat bukan buat gue aja, tapi gue yakin lo juga bakal semangat hari ini. Sama lagu-lagu yang bisa lo dengerin sampai jam 10 gitu teman-teman dua. Nanti ada info cuaca, ada info traffic, banyak sekali informasi-informasi bakal gue kasih. Yang pasti lagu-lagu enak kayak lagu yang satu ini dari Sabrina Leonor dengan pendampingmu. Seperti aku yang akan mendampingimu sampai jam 10 nanti. Tentunya di Spada. Selamat pagi teman berdua.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sabrina Carpenter with Tears sama berdua. Mudah-mudahan hari ini gak ada air mata ya. Kalau air hujan gak apa-apa deh. Karena kemarin tuh gue juga kaget sih. Tiba-tiba malam, sore gitu ya, Jakarta, Depok hujan. Gue gak tahu sih Jakarta hujan apa enggak, tapi kemarin tuh hujan gitu di Depok. Nah, hari ini tuh bakal seperti apa ya perakiran cuacanya? Ya udah, mendingan kita langsung aja cek di bmkg.go.id. Hari ini tuh bakal hujan atau cerah di Jakarta dan sekitarnya. Coba saya lihat dulu mana DKI Jakarta ini dia ya. Kalau di Kepulauan Seribu diperkirakan akan cerah. Jakarta Pusat berawan dengan suhu antara 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Berturutnya nggak terlalu panas ya hari ini. Juga Jakarta Utara 27 sampai dengan 29 derajat Celcius berawan. Jakarta Barat berawan juga dengan suhu antara 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jakarta Selatan berawan dengan suhu antara 26 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan juga kota Jakarta Timur berawan dengan suhu antara 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Terus kota-kota lainnya, kayak Bogor, perkirakan cerah. Mana lagi? Bekasi cerah juga. Suhunya 32 derajat Celcius maksimalnya. Depok berawan. Aduh, mudah-mudahan ntar hujan lagi deh. Kalau misalnya lo dengerin gue tapi di Purwokerto atau juga di Jogja, lo pengen tahu, mungkin bisa cek langsung aja di mana? Di bmkg.go.id. Aduh, jadi pengen kesana deh. Tapi kita kesana aja dulu bareng sama Hindia ya.

Selamat siang FM Radio Jakarta, masih bersama Angga tentunya masih di Spada. Kabar bagus buat lo yang suka sama Adam Levine dan juga Maroon 5 yang mengumumkan kembali konser tunggal di Jakarta tanggal 5 Februari 2027. Wow, buat lo yang kemarin mungkin gak sempat nonton ya, ini bakalan konser lagi doi di JIS, Jakarta International Stadium. Ini bagian dari konser mereka di Asia, bagian juga dari tour kelilingnya The Maroon 5 yang sudah dihelat sejak 2026. Dan setelah merilis album terakhir mereka yang bertajuk Love Is Like yang dirilis di Agustus ya 2025 ya. Dalam unggahan media sosial kemarin, di situs resmi band tersebut, Jakarta akan didatangi oleh Adam Levine memulai tour Asia terbaru mereka dari Taiwan 24 Januari 2027. Habis dari Taiwan mereka akan ke Seoul, terus ke Tokyo, terus juga sebelum hari mampir di Jakarta. So, siapa yang sangat exciting buat nonton Adam Levine lagi? Kita dengerin Love Ninja dengan Kala Cinta Menggoda.

Selamat malam FM Radio Jakarta. Ini ada Waking Up Together With You. Itu salah satu yang menyenangkan sih, kalau kita bisa bangun bersama orang yang kita cintai. Tapi kalau udah halal ya. Nah, teman berdua, lu sering gak sih kalau bisa lagi jalan nih, naik mobil gitu ya, kadang-kadang suka kaget gitu gara-gara ada kucing tiba-tiba nyebrang gak kiri kanan, demi kucing ya. Itu aneh kan, kita tuh kayak ada di Jepang ya. Kalau Jepang itu sampai dibikin rambu jalan loh, supaya orang waspada dengan kucing yang melompat. Mungkin karena saking banyak banget kucing di daerah situ gitu ya. Terutama buat jalan-jalan di gang sih, kadang-kadang kita pengen ngebut aja. Padahal sebenarnya ya, kalau misalnya kucing mau nyebrang, itu yang bisa bahaya bukan cuman kucingnya aja ya, tapi kita juga kadang banting setir kena yang lain gitu. Jadi ya tetap waspada lah ya, kalau misalnya lagi jalan jangan main handphone maksudnya. Ya udah deh ya, kita bakalan ke lagu lagi ya, nanti kita bakalan ada info traffic, jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.